0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Sesuai lagunya Teman Pro 2, kayaknya beneran deh ya, matahari bakalan menyinari kita lebih awal nih Teman Pro 2 ya. Karena sesuai dengan info cuaca yang udah aku sampaikan tadi pagi, Teman Pro 2 hari ini bakalan full cerah ya Teman Pro 2, kata BMKG ya. Selain itu juga BMKG memprediksi Teman Pro 2 untuk musim kemarau tahun ini tuh katanya datang lebih awal ya, dan sebagian besar wilayah Indonesia ini akan terkena musim kemarau yang bisa dibilang cukup kering tahun ini Teman Pro 2, dengan puncaknya tuh terjadi pada bulan Agustus nanti ya. Dan kemarau ini diperkirakan berlangsung lebih lama dengan curah hujan yang rentan lebih rendah dari biasanya nih Teman Pro 2. Dan karena itu Teman Pro 2 dari BMKG-nya juga menghimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau dengan menghemat air, menampung air hujan nih juga Teman Pro 2, dan tidak membakar lahan ya, dan juga menjaga kesehatan sendiri Teman Pro 2. Dan pemerintah juga melakukan pencegahan kebakaran lahan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC nih Teman Pro 2, yang memang rutin dilakukan setiap musim kemarau. Dan kabar tentang El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang dan musim kemarau yang lebih panjang di Indonesia ini sendiri emang udah lama terdengarnya Teman Pro 2, tapi kayaknya ini emang beneran bakalan datang deh ya. Dan BMKG memprediksi fenomena ini terjadi pada semester kedua 2026 ya, sekitaran bulan September Oktober katanya ya, dengan intensitas yang ringan hingga sedang Teman Pro 2. Jadi itu kita perlu persiapkan diri dari sekarang ya Teman Pro 2. Meskipun suhunya dingin belakangan ini ya Teman Pro 2, tapi cuacanya akan panas, akan menghadapi kemarau kita nih Teman Pro 2. Udah masuk musim peralihan ya, dari bulan Mei kemarin sekarang udah bulan Juni Teman Pro 2. Dan yang aku himbau juga ya Teman Pro 2, seperti kata BMKG tadi, untuk tidak Teman Pro 2 ya, ini pembakaran lahan ya, tidak membakar lahan juga Teman Pro 2, karena berpotensi bakal meluas gitu ya Teman Pro 2, sama seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di savana Propok yang ada di Sembalun sana Teman Pro 2. Sayang banget kan keindahannya yang padahal baru beberapa waktu lalu viral karena ada salju pagi-pagi Teman Pro 2, tapi beberapa waktu lalu harus hilang view-nya karena kebakar itu ya Teman Pro 2 ya. Oke, itu himbauan dari BMKG, dan juga kita semua harus aware terhadap cuaca ekstrim yang katanya nanti puncaknya ini di bulan Agustus 2026 nanti Teman Pro 2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Lagu ini tuh melekat banget sama vibes Ranu Kumbolo ya teman Pro 2 ya. Kayak berasa kita tuh pengen muncak tiba-tiba teman Pro 2. Tapi ya emang hari Senin gini tuh cocoknya denger-denger lagu yang kayak gini teman Pro 2. Biar kita tuh punya alasan untuk semangat kerja lagi gitu ya. Biar bisa liburan lagi nanti di hari libur ya. Meskipun tanggal merah di sisa-sisa 2026 ini sudah agak menipis ya teman Pro 2 ya. Udah habis di bulan Mei kemarin. Tapi ngomong-ngomong soal main teman Pro 2, soal liburan gitu ya, ada studi yang bilang kalau ternyata sering pergi main barengan temen itu teman Pro 2 bikin fungsi otak kita tuh jadi jauh lebih baik loh katanya teman Pro 2. Apakah benar riset ini ya? Menghabiskan waktu bersama teman-teman ternyata lebih dari sekedar hiburan nih teman Pro 2. Beberapa studi di bidang neuroscience itu menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mengaktifkan banyak area otak, mulai dari area yang mengatur emosi hingga area yang terlibat dalam pengambilan keputusan juga. Dan penelitian dari Northwestern University juga menemukan bahwa terdapat jaringan khusus di otak untuk memahami orang lain loh teman Pro 2 ternyata, yang menjadi aktif ketika kita tuh berbicara atau bercanda, seperti olahraga untuk otak itu sendiri katanya ya teman Pro 2. Selain itu juga berinteraksi dengan teman dekat juga membantu mengurangi stres, sehingga kemampuan kita tuh untuk mengingat, fokus, dan berpikir jelas ini meningkat teman Pro 2. Sementara kekurangan koneksi sosial sebenarnya terkait penurunan fungsi kognitif ya. Jadi ada lebih baiknya teman Pro 2 luangkan waktu dalam satu hari itu untuk melakukan interaksi sosial teman Pro 2. Check it out. Ya mungkin ada beberapa orang yang cenderung lebih suka sendiri gitu ya teman Pro 2, introvert mode gitu ya. Tapi ya setidaknya ya dalam sehari-hari kamu tuh adalah kamu berinteraksi gitu teman Pro 2 ya. Sederhana kamu interaksi barengan sama penjual makanan gitu ya di pinggir jalan ketika

musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

0: Jack it up. Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Spada. Dan ngomongin soal pagi-pagi ya teman Pro 2, ingat gak sih kamu kartun kesayangan kita semua SpongeBob SquarePants yang ternyata umurnya udah 27 tahun ya teman Pro 2. Udah 27 tahun juga berjalan, tapi perjalanannya gak berakhir teman Pro 2. SpongeBob SquarePants akan lanjut lagi ke season 17 loh. Jadi dimana serial animasi SpongeBob SquarePants ini akan dipastikan lanjut ke season selanjutnya ya teman Pro 2, yaitu season 17 yang mulai tayang pada bulan Juni tahun ini. Dan melalui serangkaian episode barunya, musim 17 ini teman Pro 2 dibuka dengan episode Karen's Clutch pada 5 Juni lalu, dan akan dilanjutkan beberapa episode lain di sepanjang bulan ini teman Pro 2. Dan pihak Nick Golden juga telah menyiapkan total 13 episode yang berdurasi setengah jam untuk musim ke-17 SpongeBob yang sebelumnya memang sudah dipesan sejak 2023 lalu ya, sebelum diumumkan secara resmi pada 2025. Check it out. Kehadiran musim baru ini teman Pro 2 semakin menegangkan ya, dimana kita bisa melihat SpongeBob sebagai salah satu serial animasi komedi paling populer di dunia sejak debutnya di tahun 1999 lalu ya teman Pro 2. Ada banyak kejadian-kejadian yang diangkat dari kisah nyata ya katanya teman Pro 2. Aduh, udah kayak ini ya teman Pro 2 serial FTV ini, kisah nyata SpongeBob ya, mulai dari bagaimana kondisi laut saat ini gitu ya, kondisi lingkungan juga gitu ya teman Pro 2 ya. Apakah nanti Bikini Bottom akan dipenuhi sampah-sampah juga teman Pro 2? Enggak dong ya. Tapi kalau kita ngomongin soal SpongeBob ya, yang kita selalu ngelihat kayak Bikini Bottom tuh bersih, penuh warna, ceria gitu ya, kira-kira gimana nih kalau tiba-tiba nanti penuh sampah plastik gitu ya, terus kayak lautnya tercemar limbah gitu teman Pro 2. Waduh, itu kayaknya kita ngomongin kejadian real ya itu teman Pro 2. Mengingat di tanggal 8 Juni 2026 ini bertepatan banget kalau hari ini tuh hari laut sedunia teman Pro 2. Sebuah momentum untuk ya kita mengingat kembali betapa pentingnya laut bagi kehidupan kita, mulai dari penghasil sumber pangan, penghasil oksigen, hingga rumah bagi jutaan makhluk hidup teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ya, bisa kita lihat isu laut, isu lingkungan terutama di laut sana semakin marak terjadi gitu ya teman Pro 2. Ya tadi seperti aku singgung tentang limbah, tentang plastik sampah juga teman Pro 2, yang aku pernah lihat cuplikan videonya tuh kayak di tengah samudra terjadi semacam pusaran sampah gitu ya teman Pro 2. Cukup memprihatinkan kalau kita melihatnya. Tapi gimana ya peduli masyarakat terhadap kondisi laut kita saat ini, dan gimana sih tanggapan mereka terhadap kondisi laut saat ini teman Pro 2? Nah, mari kita dengar suara-suara dari teman Pro 2 berikut ini.
1: Mataram. Menurut saya laut itu sangat penting karena menghasilkan banyak oksigen untuk kehidupan kita. Kalau laut tercemar seperti kena sampah plastik, dampaknya bukan cuma ke hewan laut tapi juga ke manusia. Jadi kita harus mulai dari hal yang sangat kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.
2: Saya Tania, saya tinggal di daerah yang dekat sekali dengan pantai. Jadi sering saya lihat langsung kondisi laut kita sekarang ini. Kadang-kadang masih ada banyak sekali sampah di sana-sini, menurut saya tuh sangat mengganggu sih ya. Dan kalau saya, menjaga laut itu tanggung jawab kita bersama sih ya, bukan cuma pemerintah atau komunitas di lingkungan aja.
3: Saya Firman dari Gerung. Kalau laut sehat, ekosistemnya juga sehat. Nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang baik dan para wisata juga berkembang. Jadi menjaga laut sebenarnya juga menjaga ekonomi masyarakat.
4: Saya Mary dari Ampenan. Menurut saya sih laut itu, laut Indonesia itu ya keren dan indah banget. Kan sayang ya kalau rusak karena hanya ulah manusia, maksudnya oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab ya. Nah, sebagai anak muda, kita bisa ikut kampanye lah, seperti itu ya. Kan sekarang sudah banyak ya kampanye-kampanye lewat media sosial. Terus kalian, kita ajak deh teman-teman itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemprov 2, seperti yang udah aku mention tadi, kalau setiap tanggal 8 Juni itu masyarakat global secara seluruh ya Pemprov 2 memperingati Hari Laut Sedunia atau yang biasa disebut dengan World Ocean Day. Dan peringatan ini Pemprov 2 bukan sekedar seremoni tahunan biasa aja gitu ya, melainkan momentum yang memang krusial untuk mengingat umat manusia ini bahwa laut itu punya peranan yang penting gitu teman Pro 2. Paru-paru planet bumi ya, penyedia sumber pangan hingga pengatur iklim global sendiri teman Pro 2. Yang memang laut ini menutupi permukaan bumi ini 70% loh teman Pro 2. Tapi ekosistemnya ini terus menghadapi ancaman yang serius ya, terutama di era saat ini gitu, mulai dari polusi plastik, perubahan iklim, sampai eksploitasi berlebihan juga ada teman Pro 2. Jadi diharapkan Hari Laut Sedunia ini gitu ya, bisa menjadi momentum yang mengingatkan kalau laut tuh punya peranan yang penting teman Pro 2. Jadi gimana sih awal mulanya tercipta atau terbentuk Hari Laut Sedunia ini teman Pro 2? Jadi ya, pertama kali dulu diusulkan oleh pemerintah Kanada melalui International Center of Ocean Development dan Ocean Institute of Canada pada ajang Earth Summit di Rio de Janeiro di Brazil ya, tahun 1992. Tujuan awalnya apa teman Pro 2? Jadi dulu tuh awalnya untuk mengingatkan kesadaran akan peran laut dalam kehidupan kita dan gimana cara-cara manusia ini dapat melindungi ekosistem laut itu sendiri ya. Dan meskipun telah dirayakan secara tidak resmi sejak saat itu ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia melalui resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2008. Sejak 2009 akhirnya PBB melalui Divisi Urusan Samudra dan Hukum Laut itu mengkoordinasikan tema-tema tahunan untuk memfokuskan perhatian global pada isu-isu kelautan yang mendesak tentunya. Dan teman Pro 2, nanti kita akan membahas tentang Hari Laut Sedunia ini ya teman Pro 2 ya, secara menyeluruh ya tentunya, dan mengingatkan kita kembali untuk pentingnya menjaga laut ini teman Pro 2, bareng sama siapa bahasnya, jangan kemana-mana tentunya, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kalian?
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Hari Laut Sedunia 2026, teman Pro 2, temanya itu keren banget. Reimagine atau membayangkan kembali. Wah, dalam nih teman Pro 2. Kayak laut ya, dalam ya dong. Kan ngomongin soal laut teman Pro 2. Jadi melalui tema Reimagine ini, masyarakat dunia diajak untuk membangun hubungan baru yang lebih harmonis dengan lautan teman Pro 2. Wede, keren juga. Dan tema ini lahir teman Pro 2 dari kesadaran bahwa selama ini manusia itu sering memandang laut itu sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal ya, keberadaannya itu sangat dekat dengan aktivitas manusia. Waduh, apalagi masyarakat Lombok ya, kemana-mana ketemu tuh teman Pro 2 lautan ya. Jadi lautan itu teman Pro 2 kan seperti yang udah aku mention tadi, kalau menutupi 70% dari permukaan bumi ini sendiri ya, dan menghasilkan sedikitnya 50% oksigen yang ada di planet bumi. Dan selain itu juga ya, laut menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, dan juga sumber protein utama bagi lebih dari 1 miliar penduduk bumi. Check it out. Bukan hanya itu teman Pro 2, tapi sektor kelautan juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian global ya. Diperkirakan sekitar 40 juta orang akan bekerja di industri berbasis kelautan di tahun 2030 nanti ya. Namun dibalik manfaatnya tersebut teman Pro 2, ternyata kondisi laut terus mengalami tekanan. Jadi PBB sendiri mencatat sekitar 90% populasi ikan berukuran besar ini telah turun drastis teman Pro 2. Sementara sekitar 50% terumbu karang dunia mengalami kerusakan. Jadi melalui tema Reimagine ini ya, dunia diajak untuk tidak hanya mengambil manfaat dari laut teman Pro 2, tetapi juga berperan aktif dalam memulihkan kesehatannya. Upaya sederhana seperti ya mengurangi penggunaan sampah plastik gitu ya, mendukung praktik perikanan berkelanjutan, dan juga menjaga ekosistem pesisir darat ini menjadi langkah yang nyata untuk melindungi lautan tentunya. Ada banyak cara sih teman Pro 2 untuk kita tuh bisa menjaga lautan juga ya. Hal-hal sederhana pun bisa kita lakukan teman Pro 2. Masih akan aku bahas teman Pro 2 tentang Hari Laut Sedunia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Spada, dan kita masih membahas putar hari laut sedunia. Tapi sekarang Julang tidak sendirian ya teman Pro 2, karena sudah ada siapa di sini?
1: Aku mau tertawa. Loh.
0: Kenapa?
1: Good morning. Iya, soalnya aku kan udah sering selalu muncul di pagi hari gitu.
0: Siapa
1: Kak Julang?
0: Siapa sih sosok ini yang selalu muncul di tiap peringatan-peringatan

0: besar
1: aku
0: ya.
1: Aku adalah Miss Sea.
0: Oke. SeaWorld. Betul, aku kira tadi mermaid ya, datang gitu dari laut selatan ya.
1: Aduh, jauh ya.
0: Jauh.
1: Dekat aja.
0: Ampenan.
1: Sini pantai Ampenan.
0: Oke. Yeah. Ini mermaid Ampenan, teman Pro 2 yeah, akan membahas putar hari laut ya. Karena kita tahu sendiri ya gimana kondisi laut kita sekarang ya, Miss Sea.
1: Iya, Missy.
0: Missy World.
1: Missy lewat ya. Eh, Julang, tapi pagi ini senang banget ya karena tadi di jalan tuh pas Dini mau ke kantor.
0: Apa tuh?
1: Itu sudah banyak yang bawa tumbler loh.
0: Iya, keren.
1: Jadi di tas ranselnya tuh ada tumblernya, di tas kerjanya ada tumblernya, bahkan membawa apa kayak goodie bag gitu apa sih, lunchboxnya itu ada yang ada tumbler kecilnya, kayak gitu loh kak.
0: Wow, itu kayak menjadi langkah sederhana untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di. Ya, betul banget.
1: Setuju banget gitu. Karena apalagi ini Hari Laut Sedunia tahun ini. Hah, ini Dini ambilnya dari Greenpeace ID ya. Mereka itu kan sangat aktif bergerak.
0: Aware banget
1: ya,
0: di isu
1: banget.
0: Lingkungan. Betul.
1: Jadi menurut Greenpeace ID aja, keadaan laut itu justru sedang tidak sehat.
0: Oh.
1: Gak waras kayaknya.
0: Oke. Kenapa tuh? Karena isu tadi, plastik.
1: Ada lagi nih selain isu plastik.
0: Apa
1: ya
0: itu?
1: Laut memanas karena suhu permukaannya itu naik drastis ya. Dimana menurut BMKG suhu laut itu rata-rata 29,5 derajat Celsius.
0: Wow.
1: Panas ya.
0: Tinggi.
1: Kayak lagi demam
0: itu. Iya, air anget itu jadinya.
1: Iya betul. Dan perubahan iklim ini bikin rentan gitu dialami semua makhluk. Jadi gak kecuali yang di bawah permukaan laut gitu. Mereka bakalan kepanasan gak sih?
0: Betul, meskipun mereka di dalam air, tapi kalau suhu airnya naik gitu ya, bisa-bisa mereka mendidih ya. Jadi nanti ekosistem laut juga terganggu Dini.
1: Iya, dan sebelum perubahan iklim nanti gitu kan, laut ini memang sudah terlanjur menjadi korban eksploitasi katanya. Kayak tadi sampah plastik.
0: Betul.
1: Ya kan. Terus penangkapan ikan yang ugal-ugalan, termasuk industri yang rentan membawa ancaman serius bagi laut dan ekosistem pesisir gitu.
0: Nah itu dia ya, gak jarang juga limbah-limbah dari pabrik juga ya. Itu yang merusak ekosistem dari daratan gitu ya, dibawa ke laut juga.
1: Betul.
0: Gitu, dan akhirnya merusak ekosistem bawah laut. Bukan hanya sampah plastik ya, tapi cara penangkapan ikan yang terlalu brutal gitu ya.
1: Terlalu dramatis.
0: Iya.
1: Kayak mau ini, mau perang dunia.
0: Jangan ya, nanti kayak ledakan di film SpongeBob
1: ya?
0: Gitu ya.
1: Oh iya benar.
0: Biasanya tuh ada gitu. Jadi kayak ngerusak terumbu karang gitu ya. Memang
1: betul.
0: Jadi rumah untuk ribuan hewan laut gitu Dini.
1: Di dalam laut itu kan indah banget. Di
0: betul.
1: Situ tuh kayak kalau kita mau kayak membayangkan gitu kayak sebuah peradaban untuk para ikan.
0: Betul, para mermaid seperti kamu juga ya. Abis ini balik gitu ya. Mana rumah
1: takut
0: saya
1: banget.
0: Gitu ya.
1: Gitu, dan selain terumbu karang yang Julang sebutin tadi ya, terus ada mangrove juga.
0: Betul.
1: Terus ada namanya padang lamun di sana. Itu bakalan tergerus loh lama-lama kalau misalnya ada eksploitasi tadi. Ditambah lagi perubahan iklim.
0: Nah itu dia.
1: Ya, jadi gimana caranya supaya keadaan laut kita tidak menyedihkan gitu ya. Harus ambil action, harus take action gitu kan, untuk melindungi laut dari berbagai aktivitas ini.
0: Banyak
1: yang mengancam.
0: Banyak cara, iya beneran.
1: Seperti
0: tadi yang katanya bawa tumbler gitu ya. Udah mulai bawa goodie bag juga, itu lunchboxnya gitu ya. Ada lagi yang bisa dilakukan gitu ya, sebagai generasi muda terutama, yaitu dengan cara mendukung program-program sustainable berkelanjutan gitu ya.
1: Betul sekali. Dan ada juga nih yang komen-komen ya Julang ya, kayak katanya kalau di Kepulauan Mentawai itu ya, sangat rentan dan marak pengambilan terumbu karang dan pasir pantai laut dan mamalia laut dan sebagainya, termasuk juga penebangan mangrove demi untuk kepentingan resort dan homestay yang sekarang ini. Gitu katanya. Oh, berarti ini benar-benar akan merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada lebih jauh ke depan ya.
0: Betul. Makanya dari itu ya, tema Hari Laut tahun ini Dini itu mengangkat tema reimagine atau mengenali kembali gitu. Jadi kita tuh diminta untuk bukan hanya mengambil keuntungan aja dari laut, tapi kita juga harus kenal gitu gimana laut gitu ya, gimana kita menjaga laut itu sendiri gitu ya, biar nanti lautnya tetap terjaga dan kita bisa mewarisi laut yang baik untuk anak cucu kita nanti.
1: Betul, untuk masa depan kita menjaganya, Julang. Tapi Julang pernah diving atau snorkeling atau kayak gitu?
0: Belum
1: gitu
0: pernah
1: sih? Belum
0: tapi,
1: coba ya.
0: Iya, aku pernah
1: ikutan. Kamu dari Kayangan sana kan?
0: Betul, aku melewati lembah-lembah itu ya.
1: Tapi belum pernah gitu ya.
0: Betul, tapi aku belum pernah yang nyelamnya banget gitu karena aku enggak bisa renang.
1: Iya, makanya kita harus belajar dulu, belajar renang dulu terus kita coba untuk diving, snorkeling ya kan? Banyak tuh. Kan
0: iya,
1: sekarang.
0: Apalagi kan Pulau Lombok sendiri Dini dikenal dengan keindahan bawah lautnya yang
1: banget.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi sayang gitu kalau nanti semisalnya rusak begitu aja tanpa ada action dari kita sendiri sebagai penduduk di Lombok ini.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena sekarang sudah perubahan iklim mengancam juga gitu kan, bayangin mereka bakalan dikepung banget gitu.
0: Betul banget.
1: Ada eksploitasi misalnya di situ ekosistem, kemudian ada perubahan iklim ditambah lagi. Waduh, jangan ya, karena lautnya Lombok tuh kan cantik banget.
0: Betul.
1: Ya, laut Indonesia deh, seluruh Indonesia gitu.
0: Jadi kita sebagai generasi muda, terutama ya kalau di Gili ya, itu anak-anak mudanya bersama komunitas-komunitas mereka udah sering tuh kayak aksi bersih-bersih pantai gitu ya, terus kayak aksi menjaga terumbu karang juga. Mereka tuh punya banyak komunitas-komunitas yang memang concern kepada bawah lautnya mereka gitu.
1: Keren banget sih. Jadi terus ya dilanjutkan ya teman Pro2, kalau kamu ikutan komunitas yang positif seperti itu dan memberikan dampak gak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang yang banyak.
0: Betul.
1: Gitu kan. Aduh, nanti mungkin kapan-kapan kita juga bakalan ngobrol sih di Pro2 ya. Banyak soalnya komunitas-komunitas kayak gitu, Kak.
0: Betul banget ya. Jadi nanti kita akan sharing-sharing ya gimana cara kita untuk terlibat, gimana cara kita untuk terus menjaga laut meskipun bukan hari laut, kita terus tetap jaga laut ya. Betul.
1: Kita harus menyayangi, kayak tadi kita harus imagine, kayak kita harus membayangkan bahwa wah, ke depannya, masa depan kayak gimana ya kalau misalnya laut ini tercemar. Apalagi tadi permukaan suhu laut aja Julang mencapai 29,5 derajat Celcius. Itu kan panas banget ya?
0: Panas
1: banget gitu, dan itu bisa menyebabkan kerusakan juga gitu. Jadi gimana caranya meminimalisir?
0: Betul ya.
1: Kita harus menjaga laut kita mulai sekarang.
0: Itulah tujuannya hari laut ini tercipta gitu ya teman Pro2 ya. Bukan sekedar perayaan, tapi ini memang pure biar kita tuh mengenali laut kembali.
1: Betul sekali.
0: Oke, kayaknya misi akan kembali ke lautnya ya. Akan kembali menjadi mermaid itu ya.
1: Oke, teman Pro2, semoga kamu semangat terus ya untuk mau berkontribusi di hari laut sedunia ini.
0: Betul.
1: Bye.
0: Nah, Julang masih akan nemenin kamu di sepeda teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Saya Denny dari Mataram. Menurut saya laut itu sangat penting karena menghasilkan banyak oksigen untuk kehidupan kita. Kalau laut tercemar seperti kena sampah plastik, dampaknya bukan cuma ke hewan laut tapi juga ke manusia. Jadi kita harus mulai dari hal yang sangat kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.
1: Saya Tania, saya tinggal di daerah yang dekat sekali dengan pantai. Jadi sering saya lihat langsung kondisi laut kita sekarang ini. Kadang-kadang masih ada banyak sekali sampah di sana sini, menurut saya tuh sangat mengganggu sih ya. Dan kalau saya, menjaga laut itu tanggung jawab kita bersama sih ya, bukan cuma pemerintah atau komunitas di lingkungan aja.
2: Saya Firman dari Gerung. Kalau laut sehat, ekosistemnya juga sehat. Nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang baik dan para wisata juga berkembang. Jadi menjaga laut sebenarnya juga menjaga ekonomi masyarakat.
3: Saya Mary dari Ampenan. Menurut saya sih laut itu, laut Indonesia itu ya keren dan indah banget. Kan sayang ya kalau rusak karena hanya ulah manusia, maksudnya oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab ya. Nah, sebagai anak muda, kita bisa ikut kampanye lah, seperti itu ya. Kan sekarang sudah banyak ya kampanye-kampanye lewat media sosial. Terus kalian, kita ajak deh teman-teman itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan laut kita.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 sampai sini dulu Julang menemani kamu pada kali ini ya Teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang stay tune dari tadi sampai dengan saat ini ya. Saat ini udah mepet di pukul 10 pagi, artinya Julang harus pamit undur diri dulu. Dan Teman Pro 2, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu, karena akan ada segmen-segmen menarik lainnya. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Imbauan ini juga disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi di hari Senin 8 Juni 2026 di pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat Laut Tahuna. Gempa ini berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap masyarakat pesisir. Untuk wilayah berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai dengan prosedur kebencanaan. Informasi selanjutnya, sebanyak 11 jemaah haji asal Provinsi NTB dilaporkan wafat di Tanah Suci pada musim haji 2026. Kantor wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh NTB menjadwalkan kunjungan takziah kepada keluarga para jemaah di sejumlah daerah. Kepala Kanwil Kemenhak NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan kunjungan berikutnya akan dilakukan ke Kabupaten Lombok Timur setelah agenda takziah kepada keluarga jemaat asal Lombok Tengah selesai dilaksanakan. Menurut dia, kunjungan dilakukan di sela proses pemulangan dan penyambutan jemaah haji yang kembali ke daerah asal. Selain dari Lombok Timur, 5 jemaah haji yang meninggal dunia berasal dari Pulau Sumbawa. 3 diantaranya berasal dari Kabupaten Bima dan 2 lainnya dari Kabupaten Sumbawa. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hitlist. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabarnya? Sehatkah? Atau mungkin kamu masih ngantuk? Atau mungkin kayak masih, aduh udah Senin banget nih, Senin lagi. Ini by the way Senin ini gak sih? Senin pertama, enggak dong ya, Senin kedua di bulan Juni. Udah minggu kedua aja di bulan Juni, gak kerasa nih. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa aku bakal nemenin kamu. Kamu bakal dengerin suara Gloria sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk 2 jam pertama dari jam 10 sampai jam 12 kamu bakal dengerin informasi, bukan informasi, lebih ke informasi-informasi kalau ada yang request lagu ya. Karena kita di Pro 2 Hitlist, siapa yang mau lagunya masuk chart Pro 2 FM, langsung aja request lagu kamu. Caranya gampang banget, WhatsApp aku di nomor 0819 02 057 ribu, ya, karena aku membuka sampai nanti di jam 12 aja. Mau nitip-nitip salam juga boleh, mau nelpon aku juga boleh banget. Oke, chat dulu tapi. Dan kalau misalnya kamu belum follow Instagram dan juga TikToknya Pro 2 FM Mataram, jangan lupa di follow dulu. Dan jangan lupa juga di apalagi ya, di download dulu aplikasi RRI Digital yang kamu bisa cari di Play Store dan juga di App Store, biar kamu bisa dengerin aku kapanpun dimanapun. Karena gampang banget, tinggal dinyalain aja RRI Digital, nanti kamu tinggal cari aja Pro 2 FM Mataram, langsung deh.

penyiar Pro 2 FM. Oke, okay? Sambil nungguin kamu request-request lagu, aku mau puterin kamu 3 lagu dulu ya. Ada lagunya Ray, I Know You're Hurting. Aduh, aduh, aduh. Terus lagu Hindia, karena kayaknya cocok banget didengerin di hari ini. Untuk apa? Untuk apa? Dan tenang.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Terbaik.

Tenang aja, karena waktu kamu nge-request juga masih lama. Masih 1 jam lagi, lebih malah ya, 1 jam setengah lagi buat kamu yang mau request-request lagu. Dan aku juga udah baca banget nih, apa namanya, WhatsApp dari kamu. Aku baca dulu dari yang paling bawah ya. Ini sebenarnya berbinar sih, teman-teman berbinar yang udah request lagu. Seperti biasa, Sabrina Leaner yang haha. Kita baca dulu nih, ada Kak Selin. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Leaner yang haha ya. Thank you. Oke, Kak, aku jawab dulu ya. Dan kita next lagi nih ke siapa nih? Kak siapa? Skaca. Halo Kak, mau request lagu haha dari Sabrina Leaner. Makasih. Oke Kak, ditunggu lagunya. Dan ada Kak, pagi Kak, request lagu haha dari Sabrina Leaner dong. Makasih. Ini dari Kak Tasya. Oke.

siap, aku bakal puterin. Oke, Kak Tasya. Tapi sebelum itu aku mau puterin juga, ini special request dari aku. Aku pengen kenalin kamu sama lagu, kayaknya udah kenal juga sih. Salah satu lagu buat kamu yang beda agama ya. Kadang sebagai makhluk dan anak Tuhan Yesus gitu ya, malu banget kalau misalnya kamu diajak pergi sama pasangan kamu yang beda agama kali gitu ya. Terus kamu pakai kalung salib tiba-tiba disembunyiin, atau kamu jadi malu tanda salib di depan orang-orang. Wih, siapa yang punya pengalaman seperti itu? Aku tahu, aku pernah di posisi itu ya. Itu dia, mungkin yang pernah atau mungkin lagi ada di posisi itu cocok banget sama lagu yang satu ini. Judulnya adalah Bulan Bintang Garis Menyilang. Bulan Bintang apa? Yang biasa ada di masjid-masjid. Garis Menyilang apa? Salib. Ya, benar sekali. Let's go, kita dengerin. Abis itu akan ada lagu Haha dari Sabrina Leonard.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Salma Salsabil. Aduh, aku dengernya lain sih. Bahaya nih. By the way, bentar lagi mau Piala Dunia ya. Bentar lagi banget. Jadi kayaknya bakal rame banget. Kemarin aku juga ngobrol sama Romo yang ada di Brazil. Terus Romo bilang kalau di Brazil rame banget karena Brazil kan masuk Piala Dunia ya, dan pastinya rame banget yang dukung. Salah satu top tier dan paling banyak pendukungnya sih Brazil ya. Jadi kayaknya bakal rame banget, walaupun sekarang di tahun ini ada di 3 negara ya, ada di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Wow, aku gak tahu bakal kayak gimana keribuhannya. Cuma kita bakal tungguin aja, karena aku juga lagi kangen sama lagu-lagu dari ini, dari Piala Dunia. Aku mau puterin kamu lagu We Are One, Ola Ole. Oh, let's go, kita dengerin. Put your flags up in the sky, put them in the sky.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Teman produk aku juga baru baca tadi waktu aku bangun tidur ya, karena aku sudah terbiasa asik mau pamer aja sih. Aku lebih ke membiasakan diri aja sekarang untuk baca berita di pagi hari ya. Pokoknya beritanya bukan kayak berita dari headline Instagram gitu ya, enggak. Tapi kamu harus baca berita tuh benar-benar yang ada ya memang dari halaman berita. Kalau misalnya mau baca online, misalnya dari ya dari kompas.com atau siapa, rri.co.id enggak sih? Kuciku. Ya bisa kamu baca di situ. Nah, aku baca teman pro 2 kalau di Sulawesi ya, di Sulawesi tuh gempa 7,7, luar biasa, gede banget sih. Ini yang alumni gempa 7 aja udah deg-degannya masih sampai sekarang. Padahal gempanya 2018. Gimana yang 7,7? Aku turut berduka cita untuk teman-teman yang ada di Sulawesi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan aku juga sempat baca tadi kalau ada peringatan dini tsunami. Semoga gak jadi ya, maksudnya tidak terjadi itu. Karena aku tahu banget perasaan panik dan juga bingung gimana caranya mau ngungsi, terus juga mikirin keluarga kayak gimana, terus juga mikirin di rumahku kayak gimana ya, apalagi buat gempa yang sebesar itu aku nggak tahu sih. Ya pokoknya stay safe semuanya, dan pastinya aku juga minta tolong ke semua teman produ yang lagi dengerin aku, jangan lupa doain saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, karena gempanya gede banget. Dan aku juga ngerasa ngerti perasaan mereka. Semoga juga ya pemerintah bisa langsung cepat dan tanggap untuk turun ke lokasi-lokasi yang memang memerlukan bantuan. Iya, di Filipina juga ada gempa, benar. Karena impact dari Sulawesi, soalnya kan lumayan deket ya, dan itu gempanya gede banget, 7,7. Kita 7 aja di sini kita berpikir hari itu kiamat waktu itu. Apalagi yang 7,7. Aduh, ini benar-benar baca berita tadi tuh nge-trigger aku sama kejadian 2018 di bulan Agustus tanggal 5. 5 Agustus 2018, siapa yang masih ingat? Aku ingat banget lu. Jujur banget aku ingat banget itu tanggalnya, saking dia sangat berkesan sekali. Oke deh, daripada kita sedih-sedih, kita juga bakal move on ya. Ini udah ada Yaning yang request rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke. Kalau kayak gitu teman Pro 2, untuk menghibur kamu, aku mau puterin dulu rollerblade dari Nona.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Teman

Terserah dari slang. Aduh, ini ternyata lagunya udah jadul banget ya. Aku kaget juga, ternyata lagunya dari tahun 1998. Aku aja belum lahir, jujur. Tapi ini lagunya kembali dipakai lagi. Aku sering banget lihat dan juga dengar di sosial-sosial media lagu Terserah ini. Ngaku, ngaku. Ya, aku udah ngaku kok, aman. Oke, teman Pro 2, jujur aku juga sudah melihat beberapa potret, beberapa seliweran kondisi teman-teman di Sulawesi. Aku benar-benar ketrigger, ngerti gak sih? Buat teman-teman di Sangihe ya, Sulawesi Utara, semoga bisa segera pulih. Aku tahu pasti ini gak akan gampang ya. Dan ini juga aku baca terjadi itu di Laut Barat, ya, menguncang Laut Barat, Laut Tahuna di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara di hari Senin ya, dengan kedalaman 105 km. Nah, gempa ini juga pastinya berpotensi menimbulkan tsunami ya, makanya BMKG juga udah mengeluarkan peringatan dini ya, pastinya dengan status siaga dan juga waspada untuk sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Wah. Membaca ini benar-benar membawa aku di tahun 2018, benar-benar aku ngerasa kayak, ya ampun, jangan deh, jangan ada orang lagi yang merasakan itu. Sebenarnya bikin aku gak bisa merasakannya itu tuh karena ngelihat orang-orang tuh sangat khawatir gitu loh. Dan aku gak mau ngelihat lagi orang-orang tertimpa bangunan. Itu sih yang bikin aku rada trauma ya. Dan untuk BMKG sendiri ini melaporkan kondisi terkininya. Buat kamu yang belum tahu, ini baru 52 menit yang lalu. Kalau kondisi terkini pasca peringatan dini tsunami akibat dari gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Timur, sampai Kepulauan Mindanao di Filipina. Ini hasil pemutakhiran BMKG di hari Senin di tanggal ini ya, 8 Juni 2026, telah terjadi tsunami dengan ketinggian 0,09 meter di perairan Maluku Utara dan juga di beberapa daerah lainnya. Oke. Baca ini benar-benar gak bikin aku tidak bisa berkata-kata banyak. Sebelumnya BMKG juga udah mengeluarkan peringatan dini tsunami ya di beberapa provinsi di Indonesia dan juga Kepulauan Mindanao, Filipina. Dan dampak gempa ini pastinya ya gede banget nih. Ya, semoga gak terjadi yang kita gak mau ya. Dan stay safe juga kalau misalnya kamu punya keluarga, kenalan di sekitaran Sulawesi dan juga Filipina. Aku mau ingetin untuk jangan lupa reach out mereka, tanya mereka gimana kondisinya sekarang. Semoga masih bisa ada akses internet ya, karena aku ingat banget di dulu di 2018 waktu gempa di Lombok itu internetnya juga mati. Jadi jangan lupa untuk ditanyain aja. Nanti kalau mereka udah ada internet, aku yakin mereka akan mengabarkan. Semoga dengan kekhawatiran kamu, kita bisa sama-sama dihindari dari segala macam bencana seperti ini ya. Aduh, benar-benar berat banget nih aku baca ini. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kamu masih bisa request sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa juga untuk WhatsApp aku. Kalau misalnya kamu lagi buka WhatsApp kali ya, 0819-02057000. Itu nomornya, di save dulu. Dan kalau misalnya kamu lagi nge-scroll, kayak aku nih lagi nge-scroll Instagram, boleh banget DM aja di Instagram @pro2fm Mataram.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, okay, ada Bernadia Rabunjau. Dan masih setengah jam kamu masih bisa request-request lagu. Dan ini juga ada beberapa orang yang udah merequest lagu nih. Aku baca dulu dari mana? Dari WhatsApp. Pendengar setia RR Pro 2 Mataram NTB kembali hadir menyapa Anda. Waduh, selamat malam Eka, ini yang udah pagi. Siang ya. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak dan Ibu. Aduh, aku masih belum Bapak-bapak. Bisa enggak panggilnya Adik aja? Semoga selalu sehat. Amin. Dalam lindungan Allah. Amin. Ibu doakan semoga segala urusan pekerjaan dan juga cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Pasti aku akan tetap semangat. Sedikit jaga kesehatan dan juga semoga hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Dan ibu juga mau diputerin lagu Hari Esok atau Nanti dari Anet buat menemani suasana yang lagi sunyi santai di siang hari. Oke, boleh banget Anet ya hari ini. Hari Esok atau Nanti. Oke, kita dengerin sama-sama ini Anet. Mungkin hari ini, esok atau nanti.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Seperti biasa kalau misalnya udah mepet banget, ini nih pasti banyak banget yang request. Udah ada hadir berbagai macam requestan dari teman Pro 2. Ada dari Ilham yang mau di request Asap Asmara, Mergi Segers. Bener gak sih? Aku gak tahu cara bacanya nih Ilham. Nanti kalau salah jangan dah marah-marah ke saya ya. Namanya juga manusia bukan nabi saya. Jadi kalau salah ya sabar sihnya. Harus sabar. Aku agak sedikit takut ya memutarkan ini. Bener gak sih requestan dia ini? Kadang kayak meragukan gitu loh. Bener gak nih? Nanti kita deker dulu nih Ilham. Aku bakal mendengarkan dulu apakah benar lagunya apa tidak. Karena takut ya teman Pro 2. Jujur, jujur banget nih. Aku dengerin dulu. Kita denger ya. Oh enak kok. Oke. Bisa. Aku akan puterin itu. Terus juga abis itu bakal ada lagunya. Siapa nih yang tadi? Apin. Apin request lagu apa sih? Mana sih? Mana? Siapa sih tadi? Oke. Ya cuma Ilham aja ya. Udah deh kalau kayak gitu kita dengerin lagunya Ilham. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request-request dari tadi nemenin aku di jam request dari jam 10 sampai jam 12. Habis ini bakal ada benda kreatif yang nemenin kamu, oke? Okay? Let's go. Ini dia lagu requestan from Ilham. Enjoy.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, waktunya Glo nemenin kamu di Santai Siang. Kali ini bakal ada muda kreatif, informasi seputar ekonomi ya, dan juga pelaku industri kreatif dan UMKM buat kamu, khusus buat kamu. Nanti bakal ada informasinya kayak gimana, stay tune terus. Dan buat kamu yang mungkin lagi istirahat di hari ini, karena nanti di pukul 12 lewat 18 itu bakal ada azan zuhur ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan, ya silakan menikmati makanannya. Kalau lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Oke, sambil menunggu azan zuhur dikumandangkan, mari kita mendengarkan lagu-lagu. Salah satu lagu yang sering banget diputerin juga ada Sal Priadi, titik-titik di ujung doa.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio.
2: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Teman terbaik.

chip nih. Oke, kita balik lagi ke informasi seputar ekonomi digital. Ini Indonesia ternyata punya potensi ekonomi digital yang masif banget. Karena ya kamu ngerasa gak sih kalau di Indonesia ini pasar yang menggiurkan, apalagi buat Google, terus juga Meta, terus TikTok dan juga Netflix, ternyata di Indonesia tinggi. Iya, aku pemakai semuanya lagi. Aku pakai Netflix juga ya. Aku lagi nonton hal-hal yang seru banget di Netflix. Nanti aku bakal kasih tahu sih. Nanti di Entertainment Today aja ya. Nah, tapi di balik pertumbuhan ini itu tersimpan ada isu kebocoran fiskal yang signifikan. Waduh. Gimana nih? Ini riset terbaru dari Center of Economic and Law Studies yang menyoroti bagaimana reformasi kebijakan pajak terhadap platform asing yang ternyata jadi katalisator utama untuk mendokrak pertumbuhan ekonomi digital nasional. Menurut data yang udah dihimpun sama Celius, nilai transaksi bruto di ranah digital Indonesia itu ternyata udah mencengangkan ya. Kamu tahu seberapa banyak? Indeks ekonomi ada 1.350 triliun. Wow, untuk ngabisin di 4 platform itu doang, Google, Meta, TikTok, sama Netflix. Wow. 1.350 triliun, aku gak pernah lihat sih duit sebanyak itu. Nah, sayangnya untuk kontribusi pajaknya yang berhasil dipungut dari negara, dari sektor ini nih, cuma sebesar 32,32 triliun. Kecil banget ya. Dari 1.000 cuma dapat 30. Nah, ini angkanya yang jadi permasalahan gitu. Kenapa rendah banget? Sekitar 0,7%. 0,27 aja. Jauh banget tertinggal kalau misal kamu dibandingin sama sektor manufaktur dan juga jasa keuangan konvensional yang lainnya. Iyalah ya, kalau misal dibandingin sama itu aku juga ngerasa ini rendah banget sih. Tapi untuk penggunaannya ternyata banyak banget yang make, sampai kita sampai 1.300 sekian triliun. Nah, ini pastinya juga jadi hal yang perlu banget kita sadari sih. Dan ada Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Celius yang menjelaskan kalau ketimpangan ini itu terjadi karena platform over the top global ini berhasil meraup pendapatan bernilai ratusan triliun rupiah tanpa ada kehadiran fisik yang sah sebenarnya di Indonesia. Makanya kenapa rantai-rantai nilai ekonomi digital ini, apalagi di dalam negeri, pembayaran pajaknya ini bikin keluar dari Indonesia. Rugi banget. Kita sering pakai nonton, ternyata yang kita bayarin pajak waktu kita beli Netflix, terus juga kita mungkin kamu pakai Meta yang premium, ternyata bukan masuk ke Indonesia, malah keluar. Makanya ini kita jadi kayak bahaya banget. Padahal ini adalah salah satu pintu masuk kalau misalnya mau berkembang di ekonomi digital. Sangat disayangkan sekali. Ya udah, kalau kayak gitu teman Pro 2, semoga ini bisa ini ya, jadi salah satu hal yang kita sadari bersama-sama. Dan juga pastinya pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara serius ya, kira-kira gimana nih, mungkin dikasih pajak lagi buat platform yang sudah ramai dipakai sama orang-orang Indonesia, biar masuk duit pajaknya tuh ke Indonesia.

0: tukang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi selanjutnya, ekonomi digital di tengah berbagai tantangan ekonomi yang lagi dihadapi sama Indonesia saat ini, mulai dari kenaikan biaya hidup, inflasi pangan, pengangguran yang tinggi banget, sama kesenjangan kekayaan yang masih jadi salah satu pekerjaan bangsa dan juga pemerintah. Nah, ini muncul generasi muda yang gak hanya mampu melihat persoalan, tapi juga menawarkan gagasan visioner ya, buat ngejawab segala macam tantangan Indonesia. Ini ada Muhammad Nabil Kurnianto, yaitu salah satu lulusan sarjana manajemen Universitas Diponegoro yang dikenal memiliki ketertarikan kuat sama transformasi digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, ekonomi digital sama pengembangan strategi bisnis masa depan yang berorientasi di kesejahteraan masyarakat. Buat Nabil, teknologi itu bukan sekedar kumpulan perangkat lunak ya, atau mungkin algoritma, atau mungkin aplikasi modern yang menghiasi ponsel kamu. Tapi teknologi ini adalah instrumen perubahan yang bisa banget menghubungkan petani sama pasar, terus juga mempertemukan para pencari kerja sama industri yang mungkin membutuhkan, terus juga bisa mempercepat akses pendidikan berkualitas, sampai membuka peluang ekonomi yang sebelumnya mungkin sulit banget dijangkau masyarakat. Ih, bagus banget gagasan Nabil, aku setuju banget nih. Dan bahkan kalau misalnya dilihat ya, AI atau artificial intelligence ini adalah salah satu mesin penggerak juga untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan dan juga berkelanjutan. Jadi Nabil ini punya salah satu eksperimen ya, mengamati kalau ternyata banyak banget persoalan ekonomi ini sebenarnya tuh saling terhubung di dalam satu rantai yang kompleks banget. Menarik. Dan salah satu gagasan yang paling menarik ini adalah pembangunan National Food Intelligence Platform berbasis AI. Jadi sistem ini bakal mengintegrasikan data pertanian, cuaca, satelit, distribusi, gudang dan juga pasar secara real time. Jadi bisa memprediksi potensi kelangkaan pangan. Ya, kalau kamu ngerasa kayak sekarang mungkin susah banget nyari LPG, ya itu bisa dicegah kalau misalnya dengan cara-cara yang Nabil tawarkan ini. Jadi sebelum terjadi udah ketahuan lahnya, udah ketahuan nih kira-kira, oh ternyata besok kita susah nih cari beras gitu. Nah, pendekatan ini juga yang bikin pemerintah tuh gak lagi bersifat reaktif ketika harga melonjak, tapi bisa untuk mencegah. Menarik sekali. Semoga bisa ya diambil ide-idenya Nabil, karena penting banget juga. Pangan ini adalah salah satu kebutuhan primer yang memang harus dibutuhi, yang dibutuhkan sama semua masyarakat Indonesia, dan memang jadi PR juga buat pemerintah ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan di bidang pendidikan juga bisa membayangkan kalau misal ada platform pembelajaran nasional berbasis AI yang bisa memberikan tutor virtual. Jadi semuanya enggak ada yang tertinggal. Semua bisa sekolah dengan ini. Aku ngerasa iya sih. Sekarang sekolah gak perlu harus ke sekolah formal dengan harus bayar biaya sekolahnya ya, biaya mungkin biaya apa namanya pembangunan gedung, atau juga belum lagi kita harus bayar buku. Mungkin penting banget kayak gini nih ya, dengan adanya kayak gini jadi lebih mempermudah gak sih? Semoga bisa ya terjadi di ekonomi digital, di perkembangan teknologi juga. Itu jadi informasi terakhir, thank you banget. Habis ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Mataram.

0: teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, masih sama Glow di Prodo FM Mataram yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk informasi olahraga. Kayaknya aku bakal kasih tahu informasi seputar bola-bolaan karena sebentar lagi 3 hari lagi bakal Piala Dunia nih. Oke. Uhuy. Tentunya bakal ada informasi apa aja, banyak banget ya. Karena pasti kamu juga lagi excited banget mendukung jagoan kamu di Piala Dunia. Ada yang mau kasih tahu jagoannya siapa di Piala Dunia? Kasih tahu aku.

0: Mira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Informasi olahraga. Kira-kira akan ada informasi olahraga apa? Kayak sepak bola ya, karena bentar lagi juga mau pildun. Oke. Itu bakal ramai banget teman Pro 2, karena sebentar lagi 3 hari lagi ya. Aduh, deg-degan juga nih. Padahal Indonesia gak ada, tapi aku bener-bener sedek-dekan itu. Kayak gimana bakal ada informasinya nih? Aku ngerasa kayak, aku lebih kekepo sih, kamu dukung siapa di ini, di Piala Dunia? Boleh dong ngasih tau aku? Baiklah, informasi tentang, karena tadi aku udah bilang tentang ini ya, tentang bola. Baiklah, mari kita mencari informasi tentang bola. Kira-kira ada bola apa ini? Ini ada Portugal yang punya banyak juga pendukungnya kayaknya di Piala Dunia tahun ini. Ini ternyata timnas Portugal dan juga timnas Jerman ini sama-sama meraih kemenangan di laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Gokil banget ya, kemenangan Portugal atas Chili 2-1. Ini dinodai sama kartu merah Rafael Leão ya di minggu kemarin, berarti hari Minggu ya, baru kemarin banget, 7 Juni 2026. Ada yang dukung Portugal gak? Kayaknya Portugal tuh Ronaldo bukan sih? Bahkan Portugal juga sempat kesulitan di babak pertama dan gak bisa membobol gawang Chile. Jadi 2 gol Portugal ini baru datang di babak kedua. Nah, Gonzalo Guedes nih membobol gawang Chile di menit ke-58, disusul sama gol dari Bruno Fernandes di menit ke-75. Jujur kalau Bruno Fernandes aku ingetnya Bruno Mars yang nyanyi lagu Spanyol. Kebayang di otak aku. Ya, aku gak meragukan lagi sih kebisaan dari Portugal ya. Semoga Portugal dengan banyaknya fans yang udah dukung kamu di Piala Dunia hari ini, kali ini ya bisa menampilkan yang terbaik. Dan kalau bisa juga jadi salah satu juara Piala Dunia di tahun ini, oke?

Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Yes, masih di zona olahraga dan masih di santai siang. Kamu siang-siang biar seger kali ya. Kamu mendengarkan aku aja. Aku bisa menyegarkan kamu dengan informasi. Kok ganteng banget nih. Aku akan memberikan kamu informasi tentang pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli yang ternyata tampil dominan buat menjuarai Formula 1 GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama katanya di sirkuit Monte Carlo di hari Minggu malam kemarin. Ini dikutip langsung dari laman Formula 1. Jadi kemenangan ini membuat Antonelli yang ternyata baru 19 tahun, aduh berondong lagi, ini harus memenangi 5 dari 6 balapan Formula 1 musim ini. Pencapaian ini juga pastinya membuat pembalap asal Italia ini juga memimpin klasemen sementara pembalap Formula 1 2026 dengan poin 156 poin, diikuti sama Lewis Hamilton ya dengan 92 poin di posisi kedua, dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga di 88 poin. Aduh, ganteng banget sih Antonelli. Oh, saya yang salfok nih ngelihatnya. Dengan pemilihan fotonya sih bagus ya, jujur. Tapi kamu masih 19 tahun, bang. Agak jauh ya usianya. Kenapa emang kayak dikenal aja? Ya pokoknya itu teman Pro 2 ya. Ternyata banyak banget dramanya. Aku nggak tahu dramanya kayak gimana karena aku nggak nonton. Mungkin kamu tahu kayak gimana dramanya nih. Dan Antonelli juga ternyata punya peluang besar untuk jadi juara dunia kalau misalnya dia terus konsisten di 16 balapan Formula 1 yang tersisa di musim ini. Wow, 16 balapan masih harus kamu taklukkan Antonelli, semoga kamu kuat. Di Monaco si Antonelli ini menyentuh garis finish di posisi pertama setelah dia habis bisa terhindar dari berbagai macam insiden dan juga masalah teknis yang ternyata juga menimpa si rival-rivalnya, lawan-lawannya. Oke, wah, ya aku gak bisa berkata-kata ya, karena kalau misalnya dilihat sih aku rasa masih punya peluang besar untuk bisa menjadi piala dunia lagi ya, juara dunia. Semoga bisa ya Antonelli, aku dukung kamu kok. Nanti ada informasi olahraga selanjutnya, jangan kemana-mana.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di informasi olahraga. Kali ini ada informasi apa lagi nih? Ini kita bakal ngobrolin tentang hitungan mundur, kita bakal menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 yang jadi salah satu hal yang paling dinanti-nanti sejuta, kayaknya seantero dunia sih, bukan sejuta pasang mata lagi, kayak berjuta-juta sih. Dan aku mau kenalin ke kamu, ini gak hanya menunggu tim terbaik tampil juga ya, tapi menjadi saksi keunggulan si Trionda. Oh, bola nih berarti ya. Jadi sebenarnya mungkin kamu kaget, apa sih sebenarnya Trionda ini? Nah, Trionda ini itu adalah artinya tiga, sedangkan Onda, Tri itu tiga, Onda itu berarti bahasa Spanyol yang artinya adalah gelombang atau wave. Jadi FIFA sendiri menjelaskan kalau pemilihan nama ini juga merepresentasikan tiga negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2026, ada Kanada, Meksiko, dan juga US ya. Dan onda ini atau gelombang ini melambangkan energi, pergerakan, dan juga keterhubungan antar ketiga negara ini ya. Kenapa bisa terhubung? Karena ada event sepak bola terbesar di dunia. Kalau kamu tahu dan pengen tahu dan udah pernah lihat, pasti kamu juga tahu ya, ada beberapa simbol juga di bola Trionda. Ada daun maple, ada eagle, sama ada apa nih, aku lupa satu lagi nih. Pokoknya itu deh, itu bagus banget sih desainnya menurut aku. Kayak simple tapi bagus. Dan ini juga pasti punya 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam ya, kalau misalnya kamu bandingin sama bola-bola pildun sebelumnya. Dan desain ini dibikin untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata, jadi bolanya tuh lebih stabil kalau misalnya dia melayang tinggi di udara. Terus punya grip yang lebih oke juga. Jadi kalau kamu lihat permukaan bolanya itu kan punya tekstur dan juga icon yang timbul. Nah, ini ngebantu pemain juga memperoleh kontrol yang lebih baik waktu dia menggiring sama menendang bola. Apalagi kalau misalnya kondisi lapangannya tuh lagi lembab. Wah, ini sering banget terjadi. Ngerasa gak sih kamu? Terus juga ini pastinya banyak banget teknologi yang dipakai. Salah satu keunggulannya adalah adanya sensor elektronik atau chip yang tertanam di dalam bola. Pantas banget mahal harganya ya. Ternyata ada chipnya di dalam bola ini. Nah, teknologi ini juga teknologi yang disebutin sebagai pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh di Piala Dunia 2022 lalu di Qatar. Terus buat apa chipnya? Sebenarnya chipnya ini berguna untuk sensor pengukuran gerak yang ditempatkan di pusat bola. Jadi ini bekerja di frekuensi sekitar 5000 Hz yang artinya mampu bisa mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Wow, gokil sih. Ini bisa dilacak berarti. Wah. Wow, wow, wow. Jadi ini teknologi yang mendukung sistem offside semi otomatis yang bisa mengidentifikasi secara tepat bolanya tuh berada di titik mana. Jadi tahu nih, enggak ada yang bisa bohong-bohongin wasit ya. Itu udah pasti kalau misalnya bilang offside kayak udah ketahuan dari chip yang ada di dalam bolanya. Bagus sekali Trionda. Aku rasa sih semoga ini perkembangan yang positif ya. Jangan sampai ada yang rusuh-rusuh juga karena perbedaan-perbedaan perspektif sih. Jangan sampai lah ya teman Pro 2. Itu informasi terakhir di zona olahraga. Habis ini masih ada informasi seputar apa? Seputar entertainment. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Tua. Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Nomor berdua, halo.
1: Hey, kita ketemu lagi.
0: Lagi.
1: Iya, kayak kebetulan banget ya kita
0: berteman cuma sejam.
1: Sejam doang.
0: Berteman cuma sejam, udah gitu bahasnya hiburan terus.
1: Iya bener ya, kita kayak penghibur jadinya.
0: Makanya dibilangin kita tuh memang perempuan-perempuan penghibur hati yang sedang duka dan lara dan kedinginan.
1: Ya, enggak sih kepanasan kalau sekarang.
0: Sekarang kepanasan, tapi semalam dingin banget.
1: Enggak, tadi pagi dong. Tadi pagi. Pas baru bangun tuh kayak ini air atau air es.
0: Bener. Aku sampai masak air tumben, padahal mandinya jam 8.
1: Gitu ya?
0: Karena takut sakit.
1: Oke. Okay.
0: Takut sakit dan
1: kalau aku lawan dia. Asli. Siapa takut? Gitu.
0: Tapi abis itu tulangnya beku ngerasanya.
1: Enggak, abis itu aku langsung
0: membalut dengan GPU ya. GPU ya.
1: Jangan telon.
0: Jangan dong. Tapi ya pokoknya bukan tentang ini ya, bukan tentang apa namanya?
1: Bukan tentang minyak-minyakan.
0: Bukan tentang minyak-minyakan.
1: Tapi ini tentang kehangatan, cie.
0: Iya.
1: Itu karena emang ini adalah salah satu yang harus dikenang dengan rasa yang hangat.
0: Karena baru juga ini terjadi, kita bakal ngobrolin nanti ada salah satu konser.
1: Yes.
0: Dari salah seorang diva Indonesia yang ternyata bikin konsernya demi mengenang ibunda tercinta. Aduh, gak bisa aku kayak gini-gini nih ya.
1: Dia sampai bikin lagu Kuharap Duka Itu Selamanya ya.
0: Iya benar, hanya untuk ibunya. Tapi jangan ya, kita jangan berduka-duka dulu.
1: Jangan berduka deh. Ya, kita cari suka-sukanya.
0: Iya, dengan lagu ini.
1: Oh, oke.
0: Rumah dan Baju Barumu. Oh,
1: wow.
0: Batas Senja.

0: Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Beh, hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Waduh, sekarang informasinya tentang hal-hal yang sedih banget.
1: Sedih tapi ini bisa mengungkapkan rasanya Raisa sih.
0: Kenapa Raisa? Aku lihat-lihat kamu juga suka sama Raisa. Kamu pernah nonton Raisa?
1: Aku Raiso.
0: Eh bukan. Aku
1: pernah.
0: Iya, kamu kemarin nonton tahun berapa tuh kamu
1: tahun
0: nonton?
1: Tahun berapa ya? 2024 kali ya?
0: Iya, waktu Raisa di sini kan
1: MXGP ya waktu itu ya.
0: Iya, waktu
1: dia Raisa jadi dia jadi salah satu pengisi di malam malam akhir dari MXGP.
0: Iya, aku lihat kamu bikin snapnya terus kayak aku juga mau nonton. Lagi.
1: Aku bersama Your Raisa lain yang
0: Your Raisa benar dan kamu udah agak depan kan?
1: Iya. Itu first time aku nonton konser dan dapat depan
0: dan Raisa. Iya, masalahnya Raisa ini.
1: Betul banget.
0: Tapi ngomong-ngomongin
1: seru banget sih ngeliatin Raisa.
0: Aku juga bener.
1: Aku pikir ya nonton konsernya Raisa dengan lagu galaunya itu bakal ngedapetin kayak gimana ya rasanya kayak nonton konser tapi isinya lagu galau, tapi enggak.
0: Ternyata oke ya.
1: Iya, oke.
0: Aku ngerasa juga sih kayak
1: aku enggak heran jadinya.
0: Kenapa
1: kalau
0: banyak
1: orang
0: fansnya?
1: Sampai akhirnya nungguin banget konsernya ya, apalagi konser solonya.
0: Bener sih, aku juga ngeliat kayak gokil banget Raisa. Dan ini Raisa juga udah ngegelar konser solo hari keduanya. Judulnya adalah Love and Let Go, sesuai dengan judul lagunya ya. Di JICC di hari Minggu 7 Juni 2026. Kemarin banget.
1: Yes,
0: baru
1: Minggu
0: banget.
1: Kemarin.
0: Iya, dan pasti rame banget ya. Tapi ada juga yang berbeda. Karena sekarang Raisa, ini adalah salah satu panggung pertama Raisa yang tampil tapi gak ada sosok ibunya.
1: Kebayang ya.
0: Sedih banget.
1: Biasanya
0: sih
1: selalu ditontonin,
0: iya,
1: disupport
0: diikut.
1: Dan emang banyak lagu-lagu Raisa itu tentang ibunya.
0: Iya, iya, iya, lagu untukmu. Itu tuh kayak bagus-bagus banget sih.
1: Semua tuh kayak gimana relationship dia sebagai seorang anak sama ibu, atau mungkin sebagai seorang wanita yang ada ibu yang selalu ngedampingin. Iya. Ih, kayak gitu gak sih?
0: Dan dia punya anak juga perempuan.
1: Iya lagi.
0: Itu makanya aku bilang
1: so kayak, sweet sih.
0: Banget sih. Tapi ini juga pastinya Raisa juga baru ngerasa kehilangan banget ketika itu gitu ya. Sampai dia bilang kayak her absence feels so loud for me. Aduh,
1: kerasa manggung tanpa doanya ibu tuh
0: berat kalau katanya
1: kayaknya
0: Raisa.
1: Kayaknya gini, tanpa doa ibu tuh brrrr.
0: Iya bener, aku juga ngerasa kayak gitu sih ya. Tapi memang aku cukup lihat gimana hubungannya Raisa juga. Walaupun Raisa tuh bukan tipe orang yang suka ngupload story gitu. Tapi dia juga,
1: dia cukup ini ya, cukup menutupi.
0: Iya, private banget.
1: Private orangnya banget.
0: Tapi ngelihat dia gimana dia sekalinya ngupload tentang ibunya, terus gimana dia ngeciptain lagu Jangan Cepat Berlalu, aku lihat juga. Terus kayak gimana caranya Raisa memperlakukan anak perempuannya, aku rasa sih karena ini sih. Karena ibunya juga.
1: Iya. Jadi dia udah ngedapetin apa ya? Kasih sayang dengan tangki yang sangat full banget. Ya, jadi kayak dia siap untuk memberikan lagi.
0: Benar.
1: Ke orang-orang terdekatnya dia.
0: Apalagi anaknya.
1: Iya lagi.
0: Jadi berat juga. Tapi ya udah deh, kalau kayak gitu kita dengerin Raisa aja karena kita enggak bisa nonton kemarin.
1: Iya, kita dengerin lagunya di sini aja.
0: Love and Let Go.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, waktunya aku kasih informasi tentang apa teman Pro 2. Kalau tadi tentang Love and Let Go, sekarang kita bakal ngobrolin tentang Taylor Swift. Siapa yang suka Taylor Swift?

0: Oh, kayaknya aku tanya nanti Putri, apakah kamu suka Taylor Swift nggak?
1: Aku lagi mikir, suka nggak ya?
0: Soalnya dia banyak banget lagunya kan?
1: Tapi aku kemarin sampai bikin ini sih, video music. Ah lo?
0: Music elotin banget, pengenjek.
1: Padahal lobar banget.
0: Lobar banget, kenapa kamu tiba-tiba
1: lotin? Tapi jujur aku suka sih sebenarnya sama lagu-lagunya Taylor itu, banyak yang menyemangati,
0: positif.
1: Juga. Mungkin karena pengalaman hidupnya
0: banyak ya.
1: Banget
0: bener,
1: sih.
0: Bener.
1: Bukan cuma tentang kehidupan pribadinya, sama pasangan juga.
0: Iya, hidup
1: gimana
0: juga.
1: Hidupnya dia juga. Tapi keren sih.
0: Dan dia selalu bikin jadi karya.
1: Dan hebatnya dia itu tetap ini juga responsif sama isu.
0: Isu-isu
1: terus terus dia juga ini ada satu kelas mengajar juga. Pokoknya keren sih.
0: Iya, orangnya terlalu produktif menurut aku, bikin lagu iya, bermanfaat bagi sekitar iya. Pokoknya banyak banget. Nah, sekarang juga dia bikin gebrakan baru.
1: Apa?
0: Jadi si Taylor ini merilis video musiknya buat single terbarunya. Jadi judulnya adalah I Knew It, I Knew You.
1: Oh.
0: Ini buat lagu kontribusi ya, untuk berkontribusi di film Toy Story 5. Seru banget. Akhirnya Toy Story nge-hire Taylor Swift ya. Hai, ada anak baru tuh. Nah, itu dia tuh, udah mulai banyak anak baru nih di sini. Nah, ini pasti jadi hal yang seru banget karena kita masih tunggu aja kira-kira kapan Toy Story 5 ini bakal dijadwalkan untuk memutarkan perdananya, tapi masih di 9 Juni.
1: Oke.
0: Tapi untuk di bioskopnya di 19 Juni.
1: Wow, kita tunggu aja nanti seperti apa.
0: Lagunya juga kita belum tahu.
1: Mungkin kamu juga relate sama lagu-lagunya. Karena kalau udah Taylor Swift tuh kita gak bisa pura-pura untuk gak suka.
0: Bener, karena selalu cantik. Sama kayak orangnya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Teman.

0: Waktunya udah habis nih.
1: Ya, Nanda, kenapa kamu sampai di sini?
0: Enggak, aku cuma sampai di sini, tapi aku akan di bawah situ.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Tenang aja, aku tidak akan kemana-mana sampai aku menghabiskan itu. Kenapa sih ada yang memukul aku?
1: Iya, memang dia tuh kayak ini ingin menyentuhmu.
0: Iya, kenapa? Tapi kan aku tidak suka disentuh. Aku tidak suka disakiti tanpa disentuh.
1: Oke, kalau begitu.
0: Aduh. Yaudah kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Abis ini bakal ada Putri dan segmen selanjutnya. Bye bye semuanya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Kedua, santai siang, info lokal hadir lagi buat nemenin kamu. Dan kali ini banyak banget ternyata nih teman Pro 2, informasi-informasi dari Nusa Tenggara Barat yang harus kamu tahu. Wow, ini tentang salah satu yang ditunggu-tunggu mungkin sama anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang akan menggelar salah satu kegiatan, yaitu Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, buat kamu yang penasaran kapan sih kegiatannya, teman Pro 2, ntar aku bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune di sini di Santai Siang Info Lokal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pro 2. Ini dia informasi dari Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 yang akan digelar di Bencingah Agung Mas Mirah, kantor Bupati Lombok Tengah. Pada tanggal 9 hingga 15 Juni 2026 ya, di mana kegiatan ini bakal jadi ajang syiar Islam sekaligus wadah mempererat uhuwah Islamiyah di tengah masyarakat NTB. Dan temanya itu Mas Mirah Mendunia Menebar Rahmatan Lil Alamin. Dengan tema tersebut mencerminkan tekad masyarakat NTB untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber kemajuan peradaban sekaligus memperkenalkan identitas religius dan budaya daerah ke tingkat global. MTQ diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Qurani yang berilmu, berakhlak, moderat, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan selain mengangkat tema yang syarat makna ya, untuk logonya juga itu memuat filosofi yang merepresentasikan identitas daerah dan nilai-nilai keislaman, teman Pro 2. Dan bentuk keseluruhan logonya itu dari Balai Lumbung, bangunan tradisional suku Sasak yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi. Ini sebagai lambang pondasi kehidupan masyarakat NTB yang sejahtera, mandiri, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong ya. Dan di bagian luar terdapat garis lengkung berwarna emas yang membentuk kubah sebagai simbol peradaban Islam dan persatuan umat. Sementara bentuk atap meru masjid menggambarkan Lombok Tengah sebagai bagian dari identitas Pulau Seribu Masjid yang mencerminkan masyarakat religius, berbudaya, serta hidup dalam kedamaian dan juga harmoni ya. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajak masyarakat untuk bisa menyaksikan ya seperti apa kemeriahan syiar Al-Quran serta memberikan dukungan kepada kori dan koria terbaik dari seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Oke, teman berdua, kita bakal jeda dulu ya karena sudah dipukul 15:37 ya di info lokal hari ini. Jadi itu artinya aku harus jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: 104,2 FM.
2: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pustaka Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Elemen Pro 2. Single yang satu ini sebagai single terakhir aku di Info Lokal. Karena udah mau jam 4 sore ya, dan nanti aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol sama narasumber kita hari ini. Siapa, hayo? Coba kamu cek aja di Instagram kita. Jadi pastikan untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram menyiapkan hadiah umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-31 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah 7-16 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kafilah Kota Mataram untuk memberikan penampilan terbaik dalam setiap cabang yang diperlombakan. Wali Kota Mataram Haji Mohan Roles Kana mengatakan penghargaan umroh tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap generasi Qurani yang telah berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Meski demikian, Mohan mengingatkan para peserta agar tidak menjadikan target juara sebagai beban yang dapat mengganggu konsentrasi selama perlombaan. Menurutnya, seluruh peserta telah melalui proses pembinaan dan persiapan yang matang, sehingga sudah mampu mengukur kemampuan masing-masing. Lebih jauh, Mohan menegaskan MTQ bukan sekadar arena kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, melainkan sarana membentuk karakter generasi Qurani sekaligus memperkuat uhuwah Islamiyah antar daerah di NTB. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Forum Big Table Mataram 2026 Future City membuktikan bahwa gagasan besar tentang masa depan kota tidak selalu lahir dari ruang rapat resmi. Di sebuah kafe sederhana di kawasan Dasanagung, puluhan akademisi, komunitas, pemerintah, dan warga duduk setara membicarakan satu hal yang sama, bagaimana menjadikan Mataram sebagai kota layak bagi semua. Penggagas forum, Muhammad Bayul Haq, menegaskan bahwa kota harus lebih sering menjadi bahan percakapan publik. Menurutnya, kritik terhadap berbagai persoalan perkotaan perlu diiringi dengan kontribusi nyata dari masyarakat. Dari sisi akademik, diskusi memperlihatkan pentingnya pemahaman yang lebih substansial tentang konsep kota cerdas. Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UNS Solo, Krisna Trihadi Permana, mengingatkan bahwa smart city bukan sekadar pemanfaatan teknologi. Pandangan ini diperkuat oleh Iwayan Agus Arimbawa yang menilai keberhasilan smart city sangat bergantung dengan hadirnya smart citizen, yaitu warga yang aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan kota. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Ngomongin Bro 2, sore ceria hadir lagi. Dan untuk edisi hari ini Putri gak sendiri, karena aku bakal ditemenin sama dua orang duta pariwisata dari Kabupaten Lombok Utara. Langsung aja kita sapa siapakah mereka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara gak sih headphone-nya?
1: Ada.
0: Oke. Karena lumayan agak jauh dari Lombok Utara nih. Jadi mereka berdua ini adalah duta pariwisata KLU yang terpilih edisi perdana. Adanya. Dan tugas mereka itu adalah terus memberikan informasi terkait dengan pariwisata yang ada di KLU. Tapi boleh tahu dulu dong, apa sih kesibukan kalian berdua?
2: Dari
1: siapa?
2: Fanny dulu.
0: Dari Fanny dulu deh.
1: Jadi Fanny sekarang kuliah di UIN Mataram, semester 6. Nah kalau untuk kesibukan sih lebih ke ini ya, karena udah semester akhir jadinya pastinya fokusnya dengan skripsian dan lain-lain. Tapi kalau Fanny itu biasanya dikenal brandingnya sama Master of Ceremony.
0: Betul.
1: Jadinya di kampus itu kalau misalkan ada event atau apa, pasti selalu dilebatkan untuk jadi MC-nya. Apalagi kalau misalkan kita ada event di hotel yang memang itu acaranya dari UIN misalkan, ya itu pasti kita diundang untuk jadi MC-nya gitu.
0: Jurusan apa, Fanny?
1: Komunikasi.
0: Oh, emang relate banget.
1: Kemarin juga kita udah sempat kesini sama Pak Agus, karena kan Pak Agus sempat ngajar di kelas.
0: Jadi emang bener-bener pas banget. Komunikasi apa?
1: Komunikasi detailnya? Penyiaran Islam.
0: KPI. Jadi kayak emang pas banget bisa mensyiarkan pariwisata yang ada di KLU juga. Nah kalau siapa? Fadila ya?
3: Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila Fatma, sekaligus Duta Pariwisata Lombok Utara. Dan juga saat ini saya sedang berkuliah di Institut Kesehatan Yarsi Mataram. Nah kesibukan saya tentunya berkuliah juga sama seperti Fanny, apalagi semester akhir.
0: Lagi
3: sibuk-sibuknya konsul.
1: Betul.
3: Nah selain itu kesibukan saya juga jadi talentnya Lombok Paradise. Jadi salah satu untuk mempromosikan wisata Lombok Utara juga melalui Lombok Paradise.
0: Kalian punya tugas yang cukup berat. Tapi jalaninnya enjoy pasti.
3: Enjoy banget.
1: Nikmatin aja
3: karena kesibukannya itu jadi duta pariwisata tentunya pergi berwisata sekaligus healing
1: gitu.
0: Jadi kayak ini kerja sambil healing.
1: Sambil
0: jalan-jalan.
1: Jadinya enggak gampang bosan gitu loh.
0: Tapi di tengah kesibukannya ini mereka juga dibuat tambah sibuk dengan menjadi duta pariwisata yang sudah didapatkan. Itu bulan apa terpilihnya?
1: Bulan Oktober.
0: Oktober 2025 kemarin. Jadi udah hampir 1 tahun perjalanan
1: Dari
0: Oktober sampai Juni ini masuk 1 tahun perjalanan. Nah itu gimana awalnya kalian kok bisa ini ikutan duta pariwisata KLU ini?
3: Fanny dulu.
1: Kan kemarin itu emang sempat tersebar informasinya terkait dengan pembukaan duta pariwisata. Dan tentunya kami yang merasa yang dari Lombok Utara ya, apalagi dengan diri kami yang merasa kayaknya bisa nih gitu. Akhirnya ngelihat pamflet dan pendaftaran itu, kalau Fanny sendiri sih coba deh siapa tahu bisa gitu. Akhirnya karena tertarik dulu juga, Fanny juga bisa dibilang Fanny kan dari Gangga ya. Gangga dan tepatnya di Desa Genggelang, dan Desa Genggelang ini kaya banget akan wisatanya gitu. Jadinya itu juga yang buat kayak tertarik buat ya udah kita coba aja gitu. Akhirnya daftar, dan itu pun kita lewat berapa tes ya? Pertama itu daftar, terus setelah itu nanti
3: berkas.
1: Berkas, lalu pengumuman untuk siapa yang lolos untuk wawancara. Nah tahap terakhirnya itu kita diwawancara, dan itu wawancaranya betul-betul sih
3: sangat ketat.
1: Ketat menurut kita sih. Soalnya dari apa ya, dari pertama untuk pengenalan diri, terutama identitas. Terus kedua itu otomatis harus bisa bahasa Inggris ya, of course. Nah, terus selanjutnya juga kita juga diwawancara terkait dengan bakat gitu.
0: Oke, jadi memang banyak tahap yang harus dilalui ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kamu emang kayak pengen punya apa sih mimpi untuk memperkenalkan wisata ini dari awal, atau kayak iseng aja ikut gitu?
1: Nggak, sebenarnya kalau ini sih emang dari awal gitu. Karena apa? Karena KLU ini sayang sekali gitu, karena dia sudah sangat kaya dan memiliki potensi yang sangat kuat gitu ya, menarik. Tapi kalau misalkan kita nggak bawa dia supaya dia makin terkenal, makin dikenal banyak orang, itu juga kayak, iya kayaknya ini emang udah cocok nih gitu. Akhirnya kita memang sudah ada keinginan buat ikut, maksudnya untuk memperkenalkan destinasi yang ada di Lombok Utara. Dan tiba-tiba nih ada open,
0: ajangnya
1: jadi kayak sumpah sih makin menarik gitu.
0: Oke, jadi kayak emang pas banget nih, harus banget untuk join ya, sebagai salah satu bagian yang bisa ikut mempromosikan wisata yang ada di KLU. Oke, kalau dari Dila. Dila gimana?
3: Nah, kalau dari Dila tentunya tujuan utama Dila ikut Duta Pariwisata itu tentunya ingin bergabung untuk membangun branding pariwisata Lombok Utara. Seperti yang Dila ketahui, sayang banget gitu Lombok Utara melewatkan pemuda-pemuda yang berpotensi seperti kami gitu untuk membangun pariwisata di Lombok Utara itu. Awalnya Dila cuman melihat ada enggak ya orang daftar, Dila bilang gitu kan, ih pasti banyak nih, Dila bilang. Tahu-taunya daftar, Dila daftar di sana, terus H-1 penutupan orang pendaftaran, Dila daftar, terus setelah itu kita lanjut wawancara dari Mataram pulang kuliah langsung Dila terjun ke KLU buat buat daftar wawancara. Jujur Li, wawancaranya itu kita ada melewati 4 tahap ya Van ya.
1: Iya.
3: 4 tahap di sana, 4 juri. Kita benar-benar diawasin, benar-benar ditanya gitu, apa tujuan awal kita buat ikut Duta Pariwisata? Apakah ini cuman untuk ikut aja atau ikut untuk berkontribusi untuk membangun daerah Lombok Utara? Tapi tentunya kami ingin berkontribusi untuk membangun daerah Lombok Utara.
0: Jadi emang kayak dilihat banget gitu ya, kalian nih niatnya cuman kayak pengen ikut-ikutan ajang aja gitu ya, toh apa nih yang bisa kalian lakukan gitu ya untuk Kabupaten Lombok Utara ini? Persiapan kalian apa aja sih kemarin untuk sebelum daftarnya nih, kayak yakin nih harus ikut gitu? Kalian punya apa gitu?
3: Kalau dari Dila, tentu sebelum Dila daftar, Dila harus punya branding sendiri. Yang pertama itu Dila punya program, namanya itu Catrawala. Nah, Catrawala itu adalah cerita remaja sejiwa bersama Dila. Nah, di sana Dila buat proposal, Dila di sana buat proposal, Dila apa berkolaborasi bersama Lombok Paradise. Iya, Dila berkolaborasi bersama Lombok Paradise untuk memperlihatkan, untuk mempromosikan wisata Lombok Utara. Kemudian Dila ajukan di sana, banyak Dila tulis di sana, Dila ajukan, kemudian dibaca-baca oleh juri. Tahu-taunya nilai Dila tertinggi nomor 2. Iya, di sana. Gitu.
0: Itu berarti program yang kamu bakalan buat itu semenarik itu.
3: Iya, Dila
0: itu
3: rancang.
0: Apa sih yang bakal dilakuin dari program itu?
3: Nah, dari program itu setiap kegiatan biar orang-orang tahu gitu, Kak. Biar orang-orang tidak hanya melihat apa sih kerjaan Duta Pariwisata gitu, tidak terekspos.
0: Jadi kayak sespesifik itu ngasih tahu kalau jadi Duta Pariwisata tuh ini loh yang dilakuin gitu. Kayak storytelling gitu.
3: Iya, betul. Karena banyak orang yang bilang paling cuman jadi Duta Pariwisata pas ada acara aja gitu. Toh tidak, kami itu punya program sendiri, punya program perangkatan juga, Kak.
0: Jadi program untuk individunya beda.
3: Iya.
0: Untuk yang bareng-barengnya
3: sebenarnya
0: beda.
3: Iya, sebenarnya yang untuk per individu itu tidak harus sih, Kak, tapi itu adalah kontribusinya Dila untuk memberikan kontribusi yang sangat bagus gitu buat Lombok Utara. Biar mereka makin lebih dikenal aja.
0: Branding juga sih menurut aku, karena kan mereka jadi kenal. Ada nih Duta Pariwisata yang siap untuk ngasih tahu kamu tentang Lombok Utara. Kalau Fani gimana?
1: Kalau Fani sih sebenarnya untuk kontribusi ya emang dari awal tuh selalu kayak setelah ini berarti kita juga harus kayak benar-benar ngasih kontribusi kayak ke apalagi terutama ke Lombok Utara. Dan kalau PAN itu lebih ke ini sih, walaupun mungkin gak mencakup ke semua ya kak ya yang ada di Lombok Utara, tapi karena di desa PANI sendiri itu memang sudah termasuk desa wisata yang udah diakuin oleh Kemenparekraf, yaitu Desa Genggelang, itu memiliki berbagai macam wisata yang ada di desa itu gitu. Nah jadinya para podawis yang ada di sana juga sering kayak mengajak untuk kolaborasi gitu. Kalau misalkan ada event atau apa, selalu di tag dan selalu dilibatkan juga gitu di sana, supaya supaya wisata yang ada di sana juga tentunya makin dikenal dan ditahu oleh banyak orang gitu.
0: Oh wow. Kalian kan di daerah yang beda-beda. Boleh share gak sih, ini kan KLU Go International.
1: Iya, betul.
0: Apa sih yang ada di situ sampai kayaknya harus nih dunia tahu gitu yang ada di KLU?
1: Sebenarnya gini ya Dilia, sebenarnya kita Lombok Utara itu punya branding tersendiri.
0: Apa tuh?
1: Lombok Utara sensasional.
0: Wow, fantastik loh. itu gimana? Potensi apa sih yang kayak ini wajib banget sih go internasional gitu?
1: Soalnya kalau ini ya, kalau dari brandingnya aja itu Lombok Utara yang sensasional. Maksud dari sensasional itu sendiri tuh gimana kalau semisalkan orang-orang datang ke KLU itu apa sih yang dicari gitu? Karena kalau kalian sudah ke KLU itu mau cari wisata budaya ada, wisata bahari ada, wisata alamnya juga ada, dan wisata-wisata yang bisa dibilang untuk melengkapi semua itu juga banyak sekali. Jadinya kenapa dia dibilang juga Lombok Utara sensasional? Karena mau cari apa yang ada di KLU itu ada gitu.
3: Semuanya ada.
1: Apalagi KLU ini kaya akan wisata budayanya juga, sama ada juga salah satu yang ada di Kampung Coklat ya, yang di Senara itu. Kami di sana gimana kalau misalkan ada wisatawan yang datang tuh, mereka cuman bukan hanya cuman sekedar berwisata aja, tapi itu para pengelola di sana itu juga mengajarkan kalau misalkan wisatawan datang, dari dia jadi apa, masih tumbuhan yang coklat ini, itu diajarkan ada edukasinya tersendiri gitu, sampai menjadi sebuah produk yang memang tinggal bisa dikonsumsi. Jadinya dari proses pembuatannya itu wisatawan juga bisa menyaksikan itu gitu, karena pengelola di sana itu sudah membuat program kalau wisatawan datang bukan hanya sekedar kayak datang berwisata atau nyoba-nyoba aja, tapi dari proses dia bijinya, terus bagaimana prosesnya pengolahan dan segala macam, hingga menjadi sebuah produk atau coklat yang memang dikonsumsi dan bisa diperjualbelikan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di sana.
0: Itu
1: gitu.
0: Baru di salah satu desanya.
1: Iya.
0: Itu di mana?
1: Di Desa Genggelang.
0: Di Genggelang. Tempat tinggal kamu.
1: Iya. Saya Genggelang.
0: Nah, itu untuk apa ya istilahnya, kulinernya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau potensi alamnya?
1: Kalau potensi alam pastinya kita paling terkenal itu sama air terjun ya.
3: Iya.
1: Paling sering itu dikunjungin, terutama yang ada di Senaru mungkin ya. Itu wisata air terjun yang memang bisa dibilang pengunjungnya ya pastinya jarang sekali sepi gitu ya.
0: Kayaknya apalagi nggak pernah sepi deh.
1: Karena kami juga yang dari KLU ini sekali misalnya kita keluar rumah itu jarang sekali kita tidak melihat para pengunjung atau wisatawan asing yang lewat-lewat gitu loh. Karena kan biasanya kalau orang pedesaan ya sudah paling orang-orang biasa aja. Tapi beda lagi kalau memang kita sudah ada di lingkungan yang desa wisatanya, itu benar-benar kayak setiap
0: wisata
1: hari
0: wisatawan aja yang datang.
1: Iya, selalu ada yang lewat kayak wisatawan itu pun iya kalau wisatawan yang di sini aja, tapi itu
0: luar negeri.
1: Iya. Sering sekali kita lihat itu. Jadinya itu juga salah satu yang buat kita semakin tertarik untuk pokoknya ya KLU ini nggak bisa cuman ke nasional aja, pokoknya harus kita pekerjain sampai dikenal sama dunia gitu ya.
0: Nah kalau dari Dila gimana?
3: Nah kalau dari Dila, kenapa sih Lombok Utara ini harus go internasional? Yang pertama, Lombok Utara itu kaya akan budaya. Iya, kaya akan budaya. Kenapa? Karena wisata Nusantara sudah memasuki Lombok Utara. Salah satunya itu Maulid kita. Adat. Iya, besok bakal diadakan di bulan Agustus. Iya, ya, itu tuh senasional, Kak.
1: Iya, sudah masuk kalender.
3: Sudah masuk kalender
1: nasional.
3: Nah, terus selanjutnya kalau mau pergi ke gunung, pergi ke Rinjani. Nah, di sana tentunya itu adalah sumber PAD terbesar Lombok Utara.
1: Sama Gili Tramena.
3: Iya, Gili Tramena. Tentunya kalau mau ke laut, ada wisata bahari kita ada di Gili Tramena. Iya, ya, jadinya Lombok Utara itu tidak ada habisnya gitu. Kalau mau ke
0: komplit ya.
3: Iya, ada gunungnya, terus ada kulinernya juga,
1: ada alamnya,
3: ada alamnya. Dan juga tentunya di Lombok Utara itu kita menerapkan 7 Sapta Pesona. Iya, jadi 7 Sapta Pesona itu adalah bersih, tertib, aman, nyaman, sama kenangan.
0: Wow.
3: Jadi biar wisata itu, para wisatawan itu tidak hanya datang sekali tapi berkali-kali.
1: Itu yang membuat mereka itu kayak, ih pokoknya saya kayaknya harus balik sini lagi nih gitu. Karena kita itu di setiap wisata ya, kita itu mengusahakan untuk 7 pesona ini.
3: 7
1: karena
3: pesona.
1: Apa? Karena tertib pasti semua orang butuh tertib, bersih pastinya, nyaman dan lain sebagainya itu.
0: Benar. Itu salah satu yang ngebuat orang-orang mau untuk
3: tetap
0: mengenalkan juga ke orang-orang luar ya, bahwa ada tempat nih yang harus banget dikunjungin kalau misalnya kamu lagi libur, kamu mau cuti, Lombok Utara pilihannya.
3: Iya betul. Dan salah satu terjun tertinggi di Nusa Tenggara Barat berada di Lombok Utara, Kecamatan Kayangan.
0: Terjun ini ya?
3: Sekeper. Itu tapi, di Kecamatan Dila.
1: Iya, tapi memang perjalanan menuju ke sana itu luar biasa. Tapi menantang. Percayalah, kalau sudah sampai sana itu benar-benar
3: terbayar
1: itu ya. Apalagi kalau misalnya kita ke sana ketemu dengan pelangi ya, luar biasa.
3: Iya.
1: Cakep.
0: Itu jadi anugerah yang luar biasa.
1: Iya, tersembunyi sekali.
3: Jadi di sana Kak sudah ini sudah ada guide tentu, sudah ada, terus jalannya sudah mulai diperbaiki juga. Jadinya dijamin aman buat para teman-teman yang mau
1: berkunjung
3: berwisata ke Lombok Utara, ke air terjun terbesar di Nusa Tenggara Barat, silakan ke Sekeper.
0: Jadi mau kemana nih pilihannya? Udah ada di Lombok Utara, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang mungkin penasaran juga gitu ya, apa sih program kerja yang mereka udah jalanin sebagai Duta Pariwisata Lombok Utara gitu ya, yang sudah menjadi program yang itu kayak bisa terus membuat semangat kita untuk berwisata tumbuh dan tumbuh dan kayaknya lebih enak wisatawa gitu ya. Ntar kita bakal tanya, kamu juga boleh tanya-tanya ya sama Duta Pariwisata Kabupaten Lombok Utara hari ini di Sore Ceria sampai di jam 5 sore. Gak terasa udah 16.32 menit, jadi kita jeda dulu, kita dengerin single dulu ya teman Pro 2, dan stay tune terus di Sore Ceria.

0: Oke, okay, teman pro 2 masih di sore ceria ya. Dan sekarang saatnya part aku untuk ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang udah join di sore ceria hari ini ya. Ada siapa aja nih yang udah join ya, mau tanya sama Kadila dan Kavania nih, teman pro 2. Aku bakal baca dulu dari Rara ya. Menurut Kadila dan Kavania, apa sih daya jual utama KLU yang wajib banget diketahui dunia gitu. Terus kayak kita ke KLU ya, ada hidden gem di KLU yang menurut kalian sayang banget dilewatkan sama turis asing. Spill dong satu tempatnya masing-masing ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Dari Dila dulu boleh?
1: Dari Dila. Yang pertama, kemarin setelah ikut duta pariwisata, Dila tahu di sana ada museum ya Van ya, museum di Gang Gelang itu dan kebun coklat. Kampung coklat. Betul. Nah, di sana jujur di sana tuh sangat indah. Di sana kita diajarin gimana cara pengolahan coklat tentunya, dan juga kita tahu adat-adat di Lombok Utara itu dari museum itu. Jadinya para wisatawan wajib sih ke sana menurut Dila. Karena di sana benar-benar ini loh hidden gemnya Lombok Utara yang kalian belum ketahui gitu.
0: Oke, okay. Itu yang mereka tahu kan Tiga Gili,
2: Tiga Rinjani,
0: gitu ya. Tapi ternyata ada potensi lokal yang wajib banget mendunia. Itu dari Dila. Kalau dari Fanny apa? Selain itu?
3: Oke, okay, kalau selain itu mungkin ke ini ya, apa?
1: Terjun yang alam.
3: Ya, yang ada di yang tadi yang sempat kita sebutkan, yang Tiu Sekeper itu mungkin ya, karena
1: terbesar.
3: Bisa dibilang itu benar-benar kayak wisatanya sebenarnya itu cantik sekali gitu. Cuman sayangnya karena mungkin belum ada perbaikan apalagi untuk jalan dan segala macam untuk akses ke sana.
1: Baru mulai.
3: Jadi
1: ya,
3: itu yang ngebuat dia mungkin belum dikenal oleh banyak orang. Nah, karena seperti yang tadi sudah dibilang, untuk Tiga Gili, Rinjani, mungkin itu sudah sangat familiar ya dengan orang-orang atau wisatawan. Tapi kalau ini tuh masih dibilang masih tersembunyi. Tapi tersembunyinya itu tersembunyi yang menyembunyikan suatu yang kayak indahan, luar biasa. Iya, cantik sekali.
0: Benar-benar gitu. Hidden gem banget
3: gitu. Iya, harus banget sih kesana. Cuman mungkin

0: mungkin tunggu untuk kami launching ya. Karena untuk perbaikan dan akses ke sananya mungkin perlu kami perbaiki dulu.
1: Okay.
0: Karena
1: diperbaiki. Ya.
2: Mungkin itu adalah untuk tipe-tipe yang suka apa ya istilahnya beradventure.
0: Iya benar. Apalagi yang suka hacking-hacking itu cocok sekali.
2: Yang suka-suka hash gitu ya itu kayak tempat yang pas banget kayak makin masuk ke dalam hutan makin berasa
0: makin merasa tertantang
2: gitu ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Akbar. Jadi duta pariwisata tuh pernah ngerasain langsung tantangan apa aja sih gitu ya untuk memperkenalkan wisatawan mancanegara tentang KLU itu apa bahasanya, aksesnya, atau mindset orang lokalnya?
1: Kalau dari Dila tentunya tantangannya di setiap wisata itu tentu ada ya tantangannya, Van, betul. Nah, jadi tantangannya yang pertama itu bahasa, Kak.
2: Okay. Iya.
1: Jadi kan belum banyak nih semua orang Lombok Utara itu bisa untuk berbahasa Inggris, tapi kalau tentunya kalau guide-guide yang di sana udah tentu mahir-mahir berbahasa Inggris yang tentunya sudah bekerja di Gili Trawangan. Dan kalau aksesnya dibilang beberapa persen belum di ini ya, belum diperbaiki, tapi Lombok Utara itu selalu membuka ruang untuk cepat untuk menanggapi perbaikan jalan. Kemarin tapi, di Sekeper itu dia viral, langsung diperbaiki, langsung ada guide-nya ya. Untuk keamanan teman-teman, ya untuk keamanan teman-teman dan para circle-circle-nya yang mau berkunjung ke wisata di sana.
2: Gitu. Okay. Jadi memang tantangannya itu masih sejauh ini bisa untuk ditangani dengan cepat dan tanggap gitu ya dari pemerintah KLU sendiri gitu.
1: Dan
2: nah, itu pasti kayak kalian udah bikin kayak program gitu ya untuk promosi. Nah, ini kan udah hampir beberapa bulan kalian jalanin gitu. Program apa yang kalian udah buat dan udah jalanin sampai sejauh ini?
0: Untuk proker kita ada beberapa ya punya program, tapi yang sampai dengan saat ini kami juga sudah melakukan untuk keliling berwisata dan untuk mempromosikan beberapa wisata yang sudah kami kunjungin. Itu tentunya dengan yang dengan medsos yang kami punya dan kolaborasi dengan berbagai macam media, maksudnya akun yang ada di sana, termasuk paling aktif kami di Instagram. Iya, paling aktif di Instagram. Dan salah satunya juga kami ada program untuk Ghost to School. Ya, jadinya di mana di sekolah itu kami mempresentasikan terkait dengan wisata-wisata gitu. Jadinya wisata ini bukan hanya sekedar supaya jadi itu oleh orang luar atau wisatawan asing ataupun kami-kami saja gitu kan. Tapi sebetulnya perlu juga kita promosiin, maksudnya perlu juga kita sosialisasikan terhadap anak-anak, maksudnya yang di sekolah-sekolah itu. Kami juga selain go to school kami juga go to campus. Iya. Jadinya di mana nanti di sana itu kami memperkenalkan wisatawan itu supaya kita juga membangun kekompakan terkait dengan kita harus membangun wisata ini supaya dia go nasional sampai dengan dia go internasional gitu.
2: Jadi kalian udah pendekatan ke anak-anak muda yang ada di KLU juga gitu
0: betul,
2: untuk sama-sama nih kita bareng-bareng gitu ya berperan ya untuk memajukan wisata yang ada di KLU. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya supaya kayak peran ini bisa semuanya ngejalaninnya? Apakah semuanya tuh kayak harus jadi duta atau kayak apa sih yang harus mereka lakukan gitu ya supaya wisata KLU ini bisa go internasional?
0: Oke, kalau kita berangkat dari sekolah ya, misalnya tadi kalau misalnya kita sosialisasi ke sekolah itu bagaimana kita juga menjelaskan kepada adik-adik supaya kalau kita karena kita dari KLU kita dikenal dengan wisata kita yang begitu banyak gitu. Nah, teman-teman gitu kan, adik-adik, karena kita sudah memang branding kita dengan wisata apalagi Lombok Utara sensasional, jangan sampai kita yang menjadi apa orang yang atau penduduk yang ada di Lombok Utara merusak itu sendiri gitu. Nah, salah satunya dengan kami selalu mengatakan bahwa jangan sampai ada yang semuanya harus menjaga kebersihan gitu. Apalagi terutama dalam desa wisata ataupun wisata itu sendiri itu nggak boleh lagi misalnya teman-teman lagi berwisata atau apa, kita harus menjaga kebersihan di wisata itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan ada wisatawan yang datang atau apa, kita juga wisata kita di apa? Diapresiasi ya, atau di apa ya? Disenangin gitu sama wisatawan, bahwa ternyata wisata yang ada di KL ini bukan cuma bagus ya, tapi ternyata bersihnya juga dapat gitu. Itu salah satunya kalau untuk anak-anak. Nah terus selanjutnya juga mungkin ke ini ya, lebih ke UMKM-nya juga. Misalnya karena ada beberapa contohnya kayak ini, ada wisata tapi di daerah wisata itu tuh dia dibarengin dengan beberapa UMKM, yang dimana UMKM ini juga perlu kami perkenalkan gitu. Supaya apa? Supaya di KLU ini kalau kita berwisata ke KLU, kita cuman enggak, kita bukan hanya wisata aja gitu. Cuman di sana kadang kita disuguhkan untuk oleh-olehnya gitu. Ini nanti wisata ke sini nanti bisa bawa pulang produknya ini gitu. Jadi itu juga salah satu untuk mempromosikan supaya wisata yang ada di KLU ini dikenal oleh banyak orang. Ih, kemarin saya udah pergi ke KLU, dapat produk ini, kok enak ya, besok-besok kita kesana lagi ya. Nah kayak gitu ya. Itu ya salah satu sasaran kami gitu.
2: Nah kalau dari Adila gimana? Yang bisa anak muda lakukan untuk bisa mempromosikan wisata gitu ya. Apakah harus jadi duta gitu, atau kayak ada langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan?
1: Nah, sama seperti Fani. Nah, kami kan punya proker Goes to School. Jadinya kami mempunyai proker itu agar kami, tidak hanya kami saja yang melakukan dan menerapkan 7 pesona itu, tapi seluruh warga, seluruh pemuda yang ada di Lombok Utara. Nah, oleh karena itu kami turunnya itu bukan ke sekolah-sekolah yang sudah familiar, Kak, tapi ke sekolah-sekolah yang benar-benar pelosok. Kami pergi ke sana untuk mempromosikan dan merepresentasikan ya proker kita terkait dengan 7 Sabta Pesona. Itu tidak hanya kita aja yang melakukannya, tapi kalian juga yang harus menerapkannya. Gitu.
0: Sama ini juga ya, mungkin lebih ke media sosial, Kak. Karena kan sosial, dengan yang sekarang ini tuh media sosial bukan hanya kita-kita, apalagi yang anak kuliah ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak ya, tapi sekarang ini sudah sangat digital, sudah sangat merajalela di semuanya. Walaupun mungkin ada beberapa anak-anak yang memang sudah menggunakan itu, tapi itu juga sebenarnya kan tergantung dari kitanya, pastinya ada positif dan negatifnya. Nah, kami juga sempat menyampaikan untuk dalam menggunakan gadget ya atau media sosial, kami juga sempat menyampaikan terkait dengan mempromosikan, misalnya ada pernah berkunjung ke ini, bisa juga kalian mengambil foto atau apa, kalian bisa memposting itu supaya walaupun tidak menjangkau lebih banyak orang ya, tapi setidaknya itu sudah terekspos dan mungkin ada beberapa akun atau orang-orang yang melihat postingan itu juga salah satu supaya orang-orang bisa melihat apa yang ada di KLU gitu.
2: Jadi promo lewat media sosial adalah salah satu yang bisa banget menjangkau lebih luas ya. Bahkan kan bisa kalau FYP bisa dilihat bukan cuman orang Lombok Utara aja, NTB, bahkan daerah lain, bahkan negara lain pun itu bisa ngelihat konten kita juga ya. Itu adalah salah satu fungsi dari media sosial yang positif ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena udah 16.50.
1: Udah gak terasa ya.
2: Jadi dari ajang Duta Pariwisata nih yang kalian udah jalani selama beberapa bulan ke belakang kemarin gitu, ada gak sih kayak pelajaran hidup yang berharga banget yang kalian dapetin? Mungkin kayak dari kalian belajar skill public speaking, networking, atau dari mental kalian yang siap untuk mempromosikan wisata, atau kayak gimana, pelajaran yang berharga banget buat kalian berdua?
1: Kalau kalau dari Dila, pelajaran yang sangat berharga dari menjadi duta pariwisata ini adalah kebudayaan. Karena seperti yang kita ketahui, kita mungkin anak Lombok Utara belum tahu tentang kebudayaan terlalu dalam. Tapi setelah kita mengikuti Duta Pariwisata, kita diajak benar-benar diperlihatkan ini loh budaya Lombok Utara. Dan juga untuk tidak malu memperlihatkan, mempromosikan budaya Lombok Utara itu ini. Dan juga banyak mungkin teman-teman yang agak nggak ngerti tentang bahasa Lombok Utara, tapi itu adalah salah satu kebudayaan Lombok Utara, itu adalah salah satu ciri khas Lombok Utara. Jadinya kebudayaan, kebersamaan, dan wisata di Lombok Utara itu best sih.
2: Oke. Fani gimana?
0: Kalau dari Fani sendiri sih mungkin lebih ke networking dan lobbying ya. Karena walaupun mungkin sebelum join ke Duta Pariwisata memang sudah sering dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Fani juga memang sebelumnya pernah ini di Humas, gabung di Humas Win Mataram gitu kan. Jadinya itu juga menambah relasi apalagi terkait dengan wisata. Walaupun memang kita ini orang KLU ya, anak-anak KLU. Cuman kan kita juga sebenarnya tidak mengetahui semuanya gitu terkait dengan wisata yang ada di sana. Tapi dengan kita setelah bergabung dengan Duta Pariwisata Lombok Utara itu benar-benar kita mengetahui lebih banyak dan mengetahui oh ternyata kita mempunyai sebegitu banyak ya dan kaya dan akan potensi yang ada di yang ada di KLU. Nah, untuk networking lobbying-nya itu di sana juga kami diajarkan untuk bagaimana cara kita membangun relasi kepada institusi atau komunitas-komunitas yang lain gitu. Apalagi kemarin-kemarin kami juga sempat menyebar terkait dengan proposal ya. Nah, itu bagaimana cara kita supaya kita bisa melobi dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, itu terutama apalagi lebih ke ini sih, lebih dalam mempromosikan wisata. Jadi kami juga lebih antusias dan tentunya sangat bersemangat dalam membranding bahwa KLU ini memang benar-benar sensasional gitu. Memang kata-kata atau branding yang terkait dengan Lombok Utara sensasional itu benar-benar kayak Lombok Utara ini sensasinya itu kayak sensasi banget gitu ya. Karena mau cari wisata apapun itu memang ada di sana. Jadinya untuk pelajaran yang sangat-sangat berharga itu networking dan memang terkait dengan gimana cara kita membangun relasi yang jauh lebih banyak, jauh lebih luas gitu.
2: Oke, dan tentunya dengan bangganya sebagai duta pariwisata ya, mau untuk menjalankan itu bersama anak-anak muda lainnya, bergerak bareng-bareng gitu ya, untuk terus memperkenalkan Lombok Utara ke internasional.
0: Kami bangga menjadi dedara Lombok Utara.
1: Iya. Sangat bangga kalian
2: bisa mengemban tugas ini sambil sibuk-sibuk juga. Itu kayak apa ya, gak semua orang bisa untuk ngelakuin itu.
1: Kami juga berkolaborasi bersama media-media besar ya, salah satunya di Lombok Paradise. Di sana kami benar-benar terbuka untuk mempromosikan Lombok Utara tentunya.
2: Keren banget ya. Pesan terakhir kalian deh mungkin ini sebelum kita closing. Satu menit, satu menit ya. Lama-lama. Buat kalian gitu ya, anak muda yang ingin mewujudkan mimpi mereka juga untuk menjadi sosok yang berkontribusi. Apa pesan kalian?
1: Kalau dari Dila ya dulu. Kalau dari Dila untuk pemuda Lombok Utara khususnya, tetaplah bersinar, tetaplah memberi keberdampakan kepada siapapun meskipun cahaya kalian itu sedikit. Karena sedikit kebermanfaatan adalah salah satu besarnya manfaat untuk orang lain.
2: Fani.
0: Kalau Fani mungkin lebih ke ini ya, jangan pernah malu menjadi warga Lombok Utara.
1: Iya, betul.
0: Karena memang kebanyakan juga orang yang sering menjudge bahwa kan kami juga di alun-alun tertulis Daigun ya, yang itu maksudnya itu adalah Dayan Gunung, di mana kami itu memang sering sekali di bukan diponis ya, tapi maksudnya di apa ya, brandingnya itu di orang-orang suka
2: anak daerah,
0: anak kabupaten, iya, orang gawah gitu-gitu. Tapi kami bangga dengan diri kami yang memang menjadi orang KLU gitu. Kami sebenarnya ini apa sih yang kalian cari di KLU yang gak ada? Kalian cari semuanya itu ada di KLU. Nah, gimana sekarang pesan yang memang Fani mau sampaikan itu, jangan pernah malu menjadi warga Kabupaten Lombok Utara. Dan kami terutama ya khususnya bangga menjadi dedara Lombok Utara.
2: Biasa. Harus ada yang kayak gini. Karena kalau misalnya kita aja udah kayak minder, ada kata minder. Kita semua bisa belajar, kita bisa sama-sama majukan itu. Dan kalau bareng-bareng pasti akan bisa terwujud apapun itu.
0: Kami akan bantai kata-kata itu kami
1: kata-kata
0: menjadikan
1: Daigun itu.
0: Itu kami jadikan sebagai motivasi kami.
2: Karena di gunung itu sekarang banyak yang nyariin. Iya, betul. Bahkan yang dari kota pergi ke gunung bela-belain
1: untuk menenangkan diri tentunya,
2: betul,
1: Kak ya.
2: Betul banget. Thank you buat Fanny, buat Dila yang udah sharing dan udah menginspirasi. Dan tadi untuk yang tanya-tanya, semoga aja kamu bisa termotivasi, bisa mendapatkan inspirasi dari mereka berdua ya, dan bisa menjadi langkah kecil kamu untuk memulai apapun itu, bentuk kontribusi kamu walaupun cahayanya kecil, tapi cahaya itu tentunya kalau misalnya terus dinyalakan
1: akan memberikan keberdampakan yang besar.
2: Gak apa-apa, mulai dari yang kecil-kecil dulu daripada enggak sama sekali.
0: Pokoknya kami akan membawa destinasi wisata Lombok Utara ini go nasional dan go internasional.
2: Thank you. Saatnya kita harus pamit undur diri. Buat teman Produa yang udah stay tune, yang udah dengerin, yang udah tanya-tanya, thank you so much. Kita harus pamit ya. Dari Jalan Angkut 83 Ampenan ada Putri, ada
0: Fanny Yunita Paradila,
1: ada Nur Fadila Fatma.
2: Pamit, bye-bye.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Katilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senja Tafakur kembali hadir lagi untuk menemani teman Pro 2 di edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Dan senang sekali Putri bakal memutarkan single-single religi ya di awal pekan kamu ini sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan kita bakal jeda dulu ya untuk menyimak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:07 ya. Dan Putri mewakili kru Prodo FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Single Teman Pro 2 ya, single dari miliknya Jess ya, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi bersolawat, lagi mengucap kata-kata gitu ya, memohon doa perlindungan dari orang zolim ya. Selain itu juga manfaatnya bisa menenangkan hati kamu dan sarana untuk memohon keselamatan. Jadi inti dari solawat Asigil ini adalah memohon kepada Allah agar menundukkan kezaliman dengan kezaliman lainnya, sehingga umat Islam terhindar dari bahaya dan fitnah juga. Dan keutamaan dan faedahnya itu juga banyak banget ketika kamu mengamalkannya ya. Kamu bisa berlindung dari kezaliman yang berfungsi sebagai perisai spiritual saat menghadapi fitnah, orang yang dengki, atau kejahatan dari musuh juga ya. Terus hati bisa lebih tenang karena membantu menenangkan pikiran, menjauhkan dari kecemasan, serta membawa berkah dalam kehidupan kamu sehari-hari, insya Allah ya. Mendapatkan syafaat dan pahala karena sebagaimana anjuran umum bersolawat ya, ini adalah ibadah yang diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menumbuhkan kasih sayang, mengajarkan untuk selalu mendoakan keselamatan bagi keluarga atau sesama manusia. Jadi, mari kita sempatkan waktu, kita berikan space ya, mungkin di malam hari ini setelah lepas dari segala rutinitas aktivitas yang kamu lakukan ya, saatnya memohon doa, memohon ampun, memohon petunjuk, dan tentunya gak lupa atas segala berkah rahmat yang diberikan hari ini. Kamu bisa melewati hari kamu, mungkin gak selamanya jalan itu menyenangkan gitu ya, tapi setidaknya kamu bisa menenangkannya.

0: padamu, ya Allah.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah.

Teman Pro 2, single yang baru aja kamu dengerin adalah Takwa ya by Opik. Dan semoga saja kita selalu diberikan kemudahan untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Karena memang kita harus memulai dari diri kita sendiri ya, dan itu adalah ujian kita, termasuk dengan sholat. Ayo sholat, buat kamu yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, tunjukkan keimanan, ketakwaan kita dengan menjalankan ibadah yang wajib, yaitu sholat.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, teman Pro 2, menjadi kekasih Allah beres Tina ya, dan semoga saja kita diberikan kesempatan untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan hidup ini gitu ya, kayak dipenuhi keberkahan, keberlimpahan, hal-hal positif, orang-orang baik yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, karena kita akan selalu belajar gitu ya dari apa yang kita temui, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang menjadi tujuan hidup kita. Semoga saja ya diberikan kemudahan dan selalu jalan yang memang diredoi oleh Sang Pencipta kita. Oke? Dan teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18:52 menit, aku harus segera pamit ya, karena saat ini nanti kamu bakal ditemenin gelaran Pro 2 FM selanjutnya di pukul 19, bakal ada jazz music, bakal ada jaga malam nanti ya. Jadi Putri harus pamit ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya, dan langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Info Pro2 FM.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah info selengkapnya bersama Dipa. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Kepolisian Resort Polres Lombok Tengah memeriksa pria berinisial AMR, pimpinan produk pesantren Ponpes tempat diduga terjadi pembakaran sesama santri. AMR dimintai kesaksian terkait kasus memilukan yang terjadi di Ponpes yang ia pimpin Senin 8 Juni 2026. Selain AMR, petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi lain untuk mendalami kasus ini, mulai dari para orang tua korban hingga pengurus Ponpes. Sebelumnya, personel Polres Lombok Tengah turun langsung mendatangi salah satu dari 3 orang tua korban di Kecamatan Batu Kliang. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Ponpes tersebut. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, pembangunan ruas jalan Lenang Guar Lunyuk kini memasuki tahap akhir. Berdasarkan hasil perhitungan di lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 93%, di mana prosesnya hanya menyisakan pengaspalan serta sejumlah pengerjaan pembetonan sebelum proyek tersebut rampung sepenuhnya. Project Manager Jalan Lenang Guar Lunyuk, Radua Tama Asmara, mengatakan seluruh pekerjaan utama hampir selesai dikerjakan. Saat ini tim di lapangan tengah menuntaskan pekerjaan yang tersisa agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat barengan sama narasumber yaitu Yun Jian dengan host Edi Tama.
3: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stage 1.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow, selamat malam Indonesia. Kita berbalik lagi.
0: Yes, untuk menyapa Indonesia. Uh-huh. Jadi kita artis internasional. Oh, wow. Karena kita saudaranya Nona.
1: Oh.
0: Kita Nono
1: God.
0: Ya. Jadi teman bro dua, tadi lagunya Nona yang kamu dengerin dengan Rollerblade jalan-jalan ya.
1: Sepatu rodaku.
0: Betul banget. Yang udah ngebuka jaga malam kali ini untuk segmen apa, Nat?
1: Segmen jaga malam, jangan betul. Galau malam-malam. Tapi
0: yes.
1: Gak apa deh kita ngegalau yuk malam hari ini.
0: Jangan dong ya.
1: Kenapa?
0: Karena pastinya bakal ada cerita-cerita seru nih dari teman-teman pro 2.
1: Oh gitu. Oke.
0: Karena kita masuk ke cerita penutup hari nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebelum kita tutup hari ini, yeah, kita pengen tahu cerita kamu teman pro 2.
1: Betul. Jadi kamu bisa tumpahin aja deh segala sesuatu kegundahan kamu ya.
0: Betul.
1: Mungkin yang kamu rasa di hari ini hari Senin kali ya.
0: Nah, hari
1: oh
0: Senin
1: my
0: udah
1: God.
0: Siap belum?
1: Harusnya kemarin ya kita tayang,
0: oh,
1: tapi
0: iya,
1: gak apa-apa deh, buat hari besok udah siap
0: belum? Mm-hmm. Jadi kalau kamu belum siap belum ya. Jadi kamu bisa siapin dulu ya.
1: Mm-hmm.
0: Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan kemana, Nat?
1: Dan bisa juga melalui IG kita @pro2fm Mataram.
0: Oke. Dan kalau misalnya kamu gak pakai kacamata, itu ngeblur gak sih?
1: Ngeblur dikit sih, tapi lebih ke hati aku sih.
0: Waduh,
1: yang
0: hatinya ngeblur ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ngomong-ngomongin yang ngeblur, kita dengerin single dari Irgitab dulu ya. Mungkin di depan buram.
1: Oke. Okay.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sangat bersemangat tau malam
1: gitu?
0: Hari ini.
1: Udah iya, siap belum?
0: Udah siap banget belum?
1: Hah, gimana sih? Ya udah, Nadia kalau udah siap, sekarang Nadia on air.
0: Oke, ya udah aku bye-bye ya. Silahkan closing aja sekarang.
1: Nggak
0: biar
1: gitu
0: aku yang
1: maksudnya.
0: Melanjutkan.
1: Jadi okay, teman Pro 2, Dipa mana? Dia masih di sini di Pro 2 FM buat nemenin kamu bacain curhatan kamu atau yang mau telepon-telepon juga boleh.
0: Iya, boleh banget.
1: Siapa tahu kamu kangen kita berdua.
0: Iya, siapa tahu kamu butuh someone to talk. Tenang,
1: betul,
0: ada kita berdua di sini sampai jam 11 yang bakal nemenin kamu.
1: Bener banget, karena kita tahu kita tuh ngangenin gitu loh.
0: Jelas. Tapi kok dia gak kangen-kangen ya?
1: Nah, itu sulit toh. Ini ada yang malam ini bikin beberu terus ayam goreng cabai garam katanya toh, sama cumi asam manis. Wah, ini mantep banget sih.
0: Beberu best of the best sih kata aku.
1: Wah, ini difotoin lagi menunya nih.
0: Tapi agak malam banget ya makan beberu apa enggak sakit perut itu.
1: Iya nih, gimana malam-malam makan beberu?
0: Malam-malam makan beberu.
1: Nyambung. Itu tadi dinya sama Christy. Dan sekarang kita mau ke curhatan pertama kali ya.
0: Oke. Okay,
1: karena curhatan pertama ini spesial banget.
0: Wow.
1: Karena tadi aku udah dapat bisikan gitu loh teman berdua.
0: Bisikan apa itu?
1: Bisikan dari Nadia mau curhat.
0: Aduh, dasar ya sangat melempar ya Anda. Emangnya
1: betul
0: Bapak
1: banget. Gimana Nadia curhatannya hari ini?
0: Curhatan aku rada sedih sih. Tadi happy dibilang.
1: Kenapa?
0: Sekarang
1: happy.
0: Sedih.
1: Sekarang
0: gimana
1: sedih
0: sih? Agak labil ya, agak mood swing
1: emang
0: sebenarnya.
1: Emang Gen Z ini begini teman berdua.
0: Aku sedih karena gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku tuh kayak melihat apa ya masa kecil aku, maksudnya foto-foto.
1: Oh, okay.
0: Nah, aku mau nanya ke Dipa. Dipa ngerasain gak sih yang namanya birthday blues?
1: Aku sih blue
0: pernah
1: sky.
0: Ih,
1: beda dong itu blue sky ya.
0: Enggak tahu enggak birthday
1: tahu
0: blues.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi istilahnya birthday blues itu adalah perasaan enggak tahu ya, kadang suka sedih aja ketika mendekati hari ulang tahun, walaupun ulang tahun aku masih lama sih sebenarnya.
1: Happy birthday Nadia.
0: Enggak masih lama by the way.
1: Oh, belum.
0: Vibes-nya tuh udah mendekati gitu loh.
1: Okay, okay,
0: jadi kayak kadang aku sedih aja
1: gitu. Berarti
0: kayak,
1: kamu takut tambah dewasa gitu ya.
0: Enggak sih, lebih ke kayak
1: gimana?
0: Ternyata kita sudah tua ini ya. Oh, enggak sih, aku gak ngerasa tua. Tapi kayak cepat banget ya ternyata gitu. Aku tuh kayak masih stuck di masa-masa gak tahu ya, ketika aku kayak masih berangan-angan gitu loh.
1: Anganku, anganmu.
0: Anganku, iya sih.
1: Enggak
0: gitu, tapi beneran kayak aku ngerasa kayak cepat banget ya ternyata besar gitu loh.
1: Iya, gak nyangka ya. Bener-bener kayak. Tapi FYI ya teman Pro 2, Nadia itu lebih tua dari aku tau.
0: Ih, mana ada. Emang kamu percaya dari suaranya aja udah kedengeran gitu loh. Kayak bapak-bapaknya tuh udah
1: astaga
0: terdengar gitu loh. Jadi lembut-lembutin ya sekarang. Jadi lembut-lembutin.
1: Enggak gitu. Enggak. Aku bisa jelasin ya.
0: Banyak gitu deh.
1: Oke, jadi mungkin semua orang kayaknya ngerasain ya. Kayak
0: kamu
1: teman-teman Pro 2. Aku kayaknya pernah merasakan itu. Cuman kayak okay, ya udah kelewat gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Nanti kamu bakalan happy kok melewati fase itu.
0: Yes, of course. Aku selalu happy sebenarnya. Tapi kadang
1: betul
0: kayak merasa ini tuh sih begitu. Dan buat kamu nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasain yang namanya birthday blues itu?
1: Kayaknya sih teman Pro 2 pernah ya, cuman gak diungkapin. Makanya diungkapin sekarang.
0: Yes,
1: di WhatsApp
0: banget
1: kita kali ya. Di 081-902-057-000. Buat kamu yang masih kerja lembur di malam hari ini kayak kita dengerin satu lagu dulu deh.
0: Oke.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

tanpa A, Kapolin. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapole. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

0: banget sih. Tiba-tiba sepi banget.
1: Soalnya aku kan introvert.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku enggak introvert sih. Banget.
0: Kamu bohong, aku yakin kamu bohong. Gak mungkin kamu se-introvert itu.
1: Makasih ya, udah gak percaya. Aku aslinya kalem gini loh, teman
0: gue. Oh iya, kalau itu aku percaya dikit deh. Gak apa-apa, kasihan udah dari tadi ya.
1: Jadi buat teman-teman berdua yang mau ngobrol sama duo kalem ini,
0: oh,
1: Dipa dan juga Nadia.
0: Udah bilang aku kalem.
1: Tapi lebih kaleman aku.
0: Enggak sih jujur.
1: Langsung aja teman-teman berdua bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan teman-teman berdua bisa ke RRI Digital.
0: Yes, kalau kamu buat kamu ya yang belum punya aplikasi RRI Digital, langsung deh kamu download sekarang. Karena kamu bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja nantinya.
1: Betul banget. Jadi teman berdua ini juga kita masih nungguin ya curhatan-curhatan kamu.
0: Yes.
1: Dan teman berdua ini ada teman kita yang lagi naksir seorang cowok nih.
0: Aku banget deh. Oh enggak.
1: Aku spill enggak nih.
0: Ah jangan. Iya emang kamu tahu ada deh.
1: Kan yang itu.
0: Enggak ada. Stop.
1: Enggak canda ya. Nah dia tuh banyak banget yang sukain guys.
0: Ih, thank you.
1: Jadi kalian harus ngantri dulu.
0: Yes
1: ya.
0: Betul ya teman pro 2.
1: Jadi ini ada yang naksir cowok nih teman kita.
0: Waduh.
1: Jadi dia tuh katanya, kira-kira kenapa ya aku tuh naksir cowok tapi si cowok ini tuh gak pernah ngasih harapan ke aku katanya. Terus gak pernah ngobrol sama aku di depan temen-temennya gitu kan. Terus dia tuh kayak konsisten gitu, gak mau ada hubungan pacaran. Tapi baru-baru ini dia tuh tahu kalau sebenarnya dia tuh gak mau ada hubungan, tapi dia mau sama si yang naksir ini.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu kayak gak mau pacaran, cuman teman tapi mesra aja.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia tuh kayak gak pernah ngasih harapan gitu loh. Ini tuh disebut laki-laki bingung kah?
0: Aduh, jujur bingung lagi. Karena
1: nah kita
0: kayak,
1: juga bingung lagi.
0: Iya, tapi sekarang ada sih emang istilah laki-laki bingung seperti itu. Menurut kamu definisi laki-laki bingung tuh kayak gimana tuh Dipa?
1: Dia bingung. Iya gak sih? Tapi itu bukan bingung sebenarnya. Itu dia mungkin gak suka sama kamu. Kamu, tapi pengen jadiin kamu opsi cadangan gitu loh.
0: Jujur itu agak nyakit sih. Tapi fakta maybe.
1: Mungkin ya. Terus supaya mungkin dia bisa deket sama cewek sana sini sambil seleksi gitu loh.
0: Nah takutnya ya si cowok itu udah punya pacar.
1: Nah takutnya bahaya. Kayak gitu. Kayak cerita urban legend gitu loh.
0: Oh
1: sama
0: my
1: bro
0: god. Iya takutnya kayak gitu.
1: Banyak terjadi di kota-kota besar.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes betul.
1: Jadi kalau misalnya udah kamu ngerasa feeling kamu oke, ini bukan dia deh. Kayaknya harus mundur aja kali ya.
0: Tapi mungkin buat kamu yang

0: belum pengen mundur, mm-hmm, kamu coba stalking dulu deh si cowoknya, mm-hmm, stalking sampai ke orok-oroknya. Kalau bisa satu-satu deh followersnya, takutnya nih,
1: nah, takutnya
0: baru ketemu, nah, kan satu akun yang suspek banget, eh ternyata benar, ntar dia ternyata udah punya pacar.
1: Waduh,
0: gitu. Nah itu sakit itu tahun pro 2.
1: Betul, sakit. Betul banget. Itu kayak cerita temannya Dipa tuh, tahun pro 2. Jangan
0: juga
1: sampai kayak gitu ya.
0: Iya, jangan sampai kayak gini ya,
1: tahun
0: pro 2.
1: Oke, tahun pro 2 juga buat kamu yang punya cerita yang sama. Mm-mm. Kayak dideketin tapi kayak gak pengen, tapi pengen gitu.
0: Nah
1: itu coba deh kamu kasih tahu kita dulu kayak gimana, mm-hmm, pengalaman kamu ya di Instagram pro 2 FM Mataram. 1, 2,

0: kunci jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana?
4: Aku
2: mau nikah aja lah.
4: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya,
2: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Mengapa lebih banyak bintang di langit?
1: Wow, dari apa tuh?
0: Daripada...
1: dari ikan di laut.
0: Iya, nggak tahu juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Kamu kenapa sih?
1: Aku lagi makan permen karet, kedengeran banget ya. Tapi, yaudah aku menyelipkan dia di antara gigi.
0: Oke. Alright, oke. Jadi teman berdua kita masih dijaga malam ya.
1: Betul.
0: Barengan sama si Nadia dan juga Dita di sini.
1: Betul. Dan kita juga bakal masih bacain cerita-cerita kamu nih, Tompradu.
0: Betul banget. Ini ada yang gabung di WhatsApp kita juga.
1: Halo, Kakak.
0: Halo, selamat malam. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar setia RRI Mataram NTT kembali hadir untuk menyapa.
1: NTT?
0: Iya, NTT nih. NTB kak, kakak NTB, salah ketik kayaknya tuh.
1: Iya.
0: Kakak, maaf. Jadi katanya kembali hadir menyapa. Terima kasih untuk teman-teman penyiar yang setia menemani dalam berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan yang menyejukkan hati. Malam buat yang bertugas, ibu doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap pekerjaan.
1: Amin.
0: Dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani. Semoga segala harapan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dapat tercapai dengan baik.
1: Yalah, amin.
0: Waduh, amin banget ya. Terima kasih Bu, luar biasa. Dan teman Pro 2 juga, semoga kamu sehat-sehat juga ya teman Pro 2, karena ini ada teman kita juga nih Nat yang lagi nervous banget katanya.
1: Kenapa?
0: Karena dia bentar lagi bakal nikah.
1: Oh my god. Kayak, banyak banget gak sih Tom Pro 2 yang menikah akhir-akhir
0: betul.
1: Ini.
0: Apalagi tanggal 6 kemarin.
1: Iya, itu soalnya tanggal cantik. Iya,
0: 6/6/2026. Waduh.
1: Aku kepengen 7/7/2027. Oh my god.
0: Amin.
1: Oh my god, kita tetapkan dulu tanggalnya.
0: Di lock dulu ya. Mm-hmm. Jadi dia nih nervous banget. Jadi dia tuh minta doa-doa baik dari kita nih teman berdua. Cuma akhir-akhirnya dia gelisah gitu loh.
1: Why?
0: Takut inilah, takut itulah. Kayak dia tuh bingung gitu loh ngejelasinnya, kayak the feelingnya tuh beda gitu. Sebenarnya udah diobrolin juga kan sama calonnya, terus responnya dia tuh bagus gitu kan. Cuma kayak gak tau kenapa gelisah gitu. Gimana dong sarannya supaya gak gelisah katanya?
1: Gimana ya?
0: Dari kita,
1: kita yang
0: tahu.
1: Belum tidak ada pengalaman itu gitu ya.
0: Semoga lancar-lancar deh ya sampai bener. Hari H ke depannya. Enggak apa-apa banget kok. Wajar banget gelisah ya Nadia.
1: Benar.
0: Karena ini kan the big day gitu ya. Sekali seumur hidup.
1: Yes, dan
0: nikahnya
1: juga
0: baru pertama kali ya, jangan berkali-kali juga gitu kan.
1: Iya, dan bagi aku itu wajar sih kalau kamu ada gelisah entah apa kayak gitu. Mungkin hal-hal random, hal-hal kecil pun bisa kamu gelisahin, apalagi mungkin buat kamu orangnya yang overthinkingan gitu, bisa banget tuh sama Pro 2.
0: Betul banget. Jadi enggak apa-apa banget, berarti itu kamu lagi memikirkan, "Oh, aku harus perfect nih di hari pernikahanku."
1: Yes.
0: Kayak gitu. Sebenarnya it's okay aja gitu. Yang penting kamu tetap tenang, tetap semangat,
1: tenang,
0: dan tetap ingat
1: tenang.
0: Kamu udah booking MUA jam berapa.
1: Jangan lupa bangun ya.
0: Iya, jangan lupa bangun.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
2: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
1: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
2: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
1: Emang gimana?
2: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
1: Tapi...
2: Kenapa?
1: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
2: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
3: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

0: Drop That.
1: Aduh, lagi viral banget ya lagunya dan I wish semoga someday kita pakai lagu itu juga deh, ikutin trennya. Oh my god.
0: Very. Tapi aku kira ini lagu-lagu yang gini, tahu enggak sih? Apa? Aku kira lagu ini lagu serem gitu loh.
1: Drop.
0: Karena namanya that. Drop That gitu. Mm-mm. Kayak oh ternyata enggak serem.
1: Iya. Dan aku juga baru ngehin lirik-liriknya waktu ada tren-tren itu. Dan kayak hampir semua teman-teman aku yang udah taken kayak pada pakai lagu itu kayak congrats
0: kita tunggu, ya
1: guys.
0: Ya. Kita tunggu Nadia nanti itu ngobrol juga.
1: Tanggal 7
0: Eh tapi Nadia pengen tahu dong, kalau kamu udah putus sama mantan, kamu ucapin di HBD enggak sih?
1: Enggak lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masa aku udah enggak itu. Masa aku udah lost kontak. Nah, kalau Dipa, tipe yang lost kontak apa enggak setelah menjadi mantan?
0: Oh, kalau aku sih enggak pernah lost kontak ya sama mantan.
1: Red flag banget.
0: Aku blok langsung.
1: Sama aja. Tapi beneran di-block?
0: Enggak sih, aku paling nge-remove.
1: Soalnya ada orang yang misalnya nih kalau udah jadi mantan tuh kayak ya udah nggak bisa temenan lagi gitu loh.
0: Tapi ada loh yang istilah putus baik-baik aja, putus secara baik-baik gitu loh.

0: loh. Gue pernah tuh dapat kayak gitu. Akhirnya dia balikan sama mantannya.
1: Oh. Oh alah ternyata. Tapi emang ada yang kayak gitu?
0: Ada, jadi cintanya tuh belum habis di orang lama. Asik.
1: Tapi si orang ini berarti kayak udah ngedeketin orang lain gitu?
0: Enggak, dia balikan sama mantannya.
1: Iya, tapi maksudnya proses sebelum dia balikan sama mantannya tuh dia coba deketin orang lain dulu apa enggak gitu?
0: Iya, atau... sama gue.
1: Oh lah, ternyata kisah Anda sendiri ya.
0: Iya, kisah ini
1: oh
0: nyata.
1: Oh my god.
0: Memang yang aslinya
1: ya,
0: berbeda.
1: Ya, kan tenang aja, kok Anda tetap prima donna kok.
0: Oh prima donna. Tapi teman berdua, buat kamu yang masih hubungannya baik-baik sama mantan tuh, kenapa sih masih baik-baik? Harusnya kamu tuh nggak baik-baik aja.
1: Iya lagi, harusnya udah stop di situ gitu. Ih,
0: kok kita keep negatif energi sih?
1: Kok ada sih yang namanya mantan kandung? Kok bisa sih? Kok
0: iya ya, ada mantan kandung.
1: Iya.
0: Terus kayak gimana istilahnya mantan kandung? Kalian lahir dari kandungan yang sama gitu, gimana?
1: Itu gimana sih ceritanya? Mau produa nggak ada ya istilah mantan kandung itu, nggak ada.
0: Iya, tapi kemarin-kemarin kayaknya mantan-mantan kamu ada yang nikah nggak, Nat?
1: Mantan-mantan kamu masalah cuma satu dan belum menikah, nggak tahu sih ya. Kayaknya belum sih.
0: Tapi kalau misalnya nih kamu nikah besok, kamu bakal ngundang mantan kamu nggak?
1: Lihat dulu deh.
0: Oke.
1: Maksudnya
0: dulu
1: kondisinya barangkali
0: ya.
1: Di jalan menuju proses pernikahan. Aduh gimana?
0: Waduh,
1: sebutnya.
0: Baik
1: kayak gitu ya.
0: Ya.
1: Mungkin hubungan aku jadi baik-baik aja. Oh. Mungkin besok-besok kali ya aku ketemu lagi dan mungkin kita obrolin lagi masalah kita dan kayaknya udah jadi teman lagi gitu kan? Ya bisa jadi. Tapi kalau tidak ada pertemuan lagi, ya udah nggak usah. Berarti emang sudah dipisahkan oleh semesta untuk tidak bertemu lagi, gitu loh.
0: Oke, betul. Setuju sih. Tapi kamu percaya nggak sih kalau misalnya kita udah putus sama orang, walaupun kita satu pulau nih, kita nggak bakal ketemu?
1: Gitu. Yes. Dan itu kenyataan pahit sih bagi aku. Kayak, oh my god, ternyata bener ya istilah semesta itu, gitu.
0: Iya sih. Kamu gitu juga nggak sih teman berdua pas udah putus, walaupun satu pulau itu nggak pernah ketemu, even di mall yang rame gitu ya.
1: Even tetanggaan pun kayak susah deh ketemu.
0: Kayak semesta tuh mendengar kamu, oh oke, aku dengar kamu, kamu gak akan aku pertemukan gitu.
1: Oh my god, dia bukan orang yang baik untuk kamu gitu loh. Dia bukan orangnya.
0: Iya, dia bukan orangnya. Mungkin kamu bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita ya. 0819020570.

0: mempermasalahkan nih, Bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, Bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Ya, gini ya, when ya?
1: When ya?
0: Ngeliat
1: ya.
0: Story-story orang nikah tuh kayak when ya? Kita bagian when ya aja nih teman pro 2.
1: Tapi besok kita bisa kayak gitu kok, amin. Tenang aja.
0: Amin.
1: Kita percaya ya. Aja deh teman pro 2. Gitu. Okay. Manifesting ya di 7/7/2027. Okay, wow.
0: Sekarang kita tanya tipenya Nat tuh kayak gimana? Siapa tahu tipenya nyangkut nih di pendengar kita.
1: Apa ya? Jujur aku enggak ada yang tipe-tipe yang gimana-gimana banget sih. Cuman kalau dari bukan penampilan ya, kalau dari body aku lebih pengen yang lebih tinggi di atas
0: iya
1: aku
0: dong.
1: Sih.
0: Kayaknya semua cewek-cewek milih gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Tapi kalau jodohnya entar yang gimana-gimana ya udah aku terima aja.
0: Gimana-gimana maksudnya kayak gimana?
1: Gitu deh. Pokoknya kalau Diva gimana?
0: Aku tergantung yang datang aja.
1: Ih, kok gitu sih? At least ada gitu loh.
0: Ada sih. Apa? Cuman secret.
1: Jahat ya udah kalau gitu. Aku sih bohong ya. Tadi ada secret juga sebenarnya.
0: Curang banget Nadia. Tapi itu semoga kamu yang belum ketemu jodohnya dipertemukan ya teman pro 2. Apalagi bulan depan bakal di tanggal cantik lagi.
1: Ah,
0: ya.
1: Bulan depan? 7/7/26.
0: Ya siapa tahu maunya 6/7/26. Nah, bisa tuh.
1: Boleh.
0: Ya. Jadi tergantung kamu mendefinisikan tanggal cantik tuh kayak gimana sebenarnya.
1: 26 juga cantik loh sebenarnya.
0: Iya dong, tapi udah lewat.
1: Iya, udah lewat ya.
0: Ya udahlah, enggak apa-apa. Yang penting kita berencana dulu ya, teman bro 2 yang takdirnya nanti kita lihat aja. Yes. Oke. Okay? Ya ini kita juga udah takdir banget nih ya, udah mau kelar 4 menit lagi. Jadi thank you banget buat teman bro 2 yang udah dengerin Nadia.
1: Iya, udah dengerin Dipa juga.
0: Betul banget. Kita senang banget nih bisa nemenin kamu malam hari ini. Dan see you when I see you. Dipa sama Nadia yang bertugas pamit dulu.
1: Dadah.
0: Dadah semuanya.
1: Dadah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Leni Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
7: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
8: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Fernanda, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pembangunan ruas jalan Lenangguar Lunyuk kini memasuki tahap akhir. Berdasarkan hasil perhitungan di lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 93%, di mana prosesnya hanya menyisakan pengaspalan serta sejumlah pekerjaan pembetonan sebelum proyek tersebut rampung sepenuhnya. Project Manager Jalan Lenangguar Lunyuk, Graduatma Asmara, mengatakan seluruh pekerjaan utama hampir selesai dikerjakan. Saat ini tim di lapangan tengah menuntaskan pekerjaan yang tersisa agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai dengan jadwal. Informasi selengkapnya. Informasi selanjutnya, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB akan resmi dibuka di Kabupaten Lombok Tengah di Selasa malam 9 Juni 2026. Sebanyak 525 peserta dari seluruh kabupaten dan kota dipastikan ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB Haji Amir mengatakan persiapan pelaksanaan MTQ kini telah memasuki tahap akhir. Pendaftaran ulang peserta masih berlangsung secara digital untuk memastikan validitas data peserta yang dikirim masing-masing daerah. Menurut Amir, jumlah kafilah dari tiap daerah bervariasi berkisar 54 hingga 56 orang dan total peserta yang tercatat mencapai 520 orang belum termasuk pendamping dan juga rombongan kafilah. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Selamat mendengarkan Pro 2 FM Mataram. Kali ini bakal ada Nanda sampai jam 10 pagi. Gelu deh yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi di hari Selasa 9 Juni 2026. Oke. Seperti biasa kalau di Spada bakal banyak banget hal-hal yang kamu bakal dengerin. Selain informasi-informasi, terus juga aku bakal ngingetin kamu buat sarapan, dan aku bakal ngingetin kamu buat macam-macam deh, banyak banget deh pokoknya nanti ya. Dan juga pastinya nanti di setengah 7, jam 7.30 bakal ada informasi tentang cuaca. Jadi buat kamu yang hari ini lagi pengen siap-siap untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus, jangan lupa untuk selalu bawa perlengkapan kamu, karena lumayan dingin banget nih. Daripada kamu sakit, mending pakai starter pack kamu.

0: kalau itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, teman Produ, jangan lupa untuk segala hal yang harus kamu bawa hari ini. Diingat-ingat lagi, kira-kira bawa apa, dokumen apa yang mesti kamu bawa, terus juga berkas-berkas apa, terus juga apa halnya. Dan aku juga kemarin dikasih tahu kalau di hari ini Universitas Mataram nih sedang merayakan yudisium. Jadi buat kamu yang yudisium, selamat berjudisium. Dan nanti bakal ada banyak banget kegiatan ya. So jangan kemana-mana, abis ini bakal ada informasi tentang tentang apa? Tentang cuaca untuk kamu. Stay tune.

0: info cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini kayaknya bakal kayak gimana. Daripada kayaknya, mending dengerin aku, karena aku akan memberikan informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah, cuma dingin teman Pro 2, dengan suhu 25 derajat dan ke 25 derajat Celcius, kelembapannya 80% dan kecepatan anginnya 10,7 km per jam dari arah timur. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 72% dan kecepatan angin 10,7 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 53% dan kecepatan angin 15,1 km per jam dari arah timur. Di siang hari, jam 2 siang ya, waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 52% dan kecepatan angin 15,3 km per jam dari arah tenggara. Ini masih banyak yang terakhir. Di sore hari, di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 70% dan kecepatan angin 18,6 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 aja 26 derajat ya. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapannya 76% dan kecepatan angin 15,9 km per jam dari arah timur. Di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan juga dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan 81% dan kecepatan angin 9,5 km per jam dari arah timur. Wow, bakal dingin lagi di hari ini. Seperti saat ini masih 23 derajat ya, jujur dingin banget. Jadi buat kamu yang harus bersiap-siap dan berangkat, jangan lupa pakai jaket yang tebal, karena aku juga udah kayak mau ke gunung nih ya. Pokoknya jaga kesehatan kamu, jangan sampai sakit. Itu dia informasinya.
0: Cuaca hari ini

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter

tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Okay. Karena udah mau jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Pastiin kamu bawa semuanya yang perlu dibawa. Karena hari ini dingin dan juga jujur ini belum ada matahari di Jalan Langkau ya. Aku gak tahu mataharinya kemana. Kayak masih malu-malu. Tapi ya jangan sampai malu-malu juga buat kamu. Aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 sama Glo. Jadi buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi ngapain ya, pokoknya buat kamu yang lagi santai-santai, lagi ngopi-ngopi, aku bakal temenin sambil kita dengerin lagu Biar Jadi Urusanku dari Sal Prihadi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu-lagunya udah asik belum? Buat nemenin kamu di pagi hari ini, semoga udah asik sih ya. Karena kalau gak asik, sedih aku. By the way, kali ini aku juga mau kasih tahu informasi. Karena udah jam 7 nih, lewat 5. Ini adalah salah satu pengalaman yang kayaknya sih ya, ini bisa disebut beruntung gak sih? Kamu tahu Dila Jaidi gak sama Miska? Dila ini adik kandungnya si Fadil Jaidi, kalau Miska ini adik iparnya. Kakak ipar dong ya jatuhnya, walaupun dia lebih muda, yang punya pengalaman gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Kenapa? Karena waktu dia lagi mau ngejar pesawat, waktu mereka nemuin tiket yang terjatuh dan baru sadar kalau ternyata rombongan di mobil, depan mereka ini merupakan tim dari KAI, KAI ya. Dila Jaidi sama Miska juga baru sadar kalau rombongan yang mereka bantu adalah tim KAI. Jadi waktu udah dikasih tahu sama sesama orang Indonesia di bandara, mereka berdua tuh langsung shock gitu karena gak menyangka kalau mereka tuh lagi ketemu sang idol tanpa disadari. Waduh, kayak oh my god, aku baru tahu banget nih sebegitunya ya keberuntungan itu bisa berpihak kepada kita. I don't know juga teman pro 2, dan pertemuan yang gak diduga-duga ini terjadi itu karena Kai itu memang sedang di dalam perjalanan ke Indonesia buat tampil bersama EXO di EXO Planet 6 X Horizon in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari berturut-turut ya di arena di Indonesia Arena di tanggal 6 sampai 7 Juni. Aduh, enak banget. Bener-bener enak ya, kayak ketemu sama artis kesukaan sendiri tuh kayak bangganya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata nggak sih? Karena bayangin kamu lagi kayak ya udah kayak pengen liburan doang, tapi dikasih bonus buat ini, buat ketemu sama sama idol kamu ya. Hah, aku bacanya aja sampai kayak aduh pengen when ya, tapi janganlah ya. boleh sih kalau mau, aku mau juga dong ketemu ya. Kalau aku sih pengennya ketemu Alex Turner ya, vokalis Arctic Monkeys. Oke, sambil nemenin kamu yang mungkin ada di jalan, daripada aku yaping-yaping makin gak jelas, kali ini aku sih yang bakal ngajak kamu sing along bareng lagu Beyonce, Irreplaceable.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jujur kamu tau gak sih, di beberapa beberapa waktu belakangan ini lagi ada lagunya Romaria, si adiknya Bastian Kobo Junior dulu yang "Kalau nanti kita bertemu, aku mau 2/4/7 ku ingin." Aku pengen banget lagi dengerin lagu itu, tapi belum rilis. Please buluan rilis dong Roma, kayak itu udah terngiang-ngiang banget di otak aku. Aku pengen nyanyiin itu, please lah. Kalau lagu centil-centil tuh gak tau kenapa kayak vibesnya tuh enak didengerin pagi-pagi, ngerti gak sih? Kayak ya udah pengennya didengerin pagi-pagi aja. Jadi kayak bikin semangat gak sih kalau lagu-lagu centil seperti itu? Kayak kita bikin, oh, oh my god, ini dia laguku. Karena ini juga udah mau di 7:30 AM, nanti aku bakal kasih tahu kamu salah satu informasi yang diterbitkan di jurnal Health Psychology yang bikin mungkin ada yang struggle sama pengen nurunin berat badan kali ya. Nanti bakal aku kasih tahu juga ke kamu gimana informasi-informasinya. Eh, kasih tahu aku juga dong, kira-kira lagu centil kamu itu lagu apa? Karena menurutku ya lagu Roma yang tadi itu benar-benar lagu centil karena suaranya juga mendukung. Jadi kayak oh my god, lo centil, gue suka gitu. Karena dia cocok juga sih teman pro 2 karena masih kayak kecil-kecil gitu, ngerti gak sih? Kayak gemes banget. Kayaknya ini adalah salah satu lagu centil tapi yang dibawain sama cowok. Tahu nggak apa? Ini lagu yang bukan centil sih, lagu ngegodain teman pro 2. Lagu yang aku juga kayak ya ampun, when ya lagi. Ada God Was Showing Off ini. Tahu kan? Ini adalah salah satu lagu yang aku juga seneng banget pakai kalau misalnya aku lagi mendengarkan make makeup, biasa kayak dandan tuh dengerin lagu ini mantap. Buat kamu yang mungkin lagi dandan, kita dengerin sama-sama God Was Showing Off from Bruno Mars.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Yang lagi struggle mau nurunin berat badan itu mungkin karena konsumsi makanan kamu belum pas ya. Jadi aku mau kasih tahu kamu, ada sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Health Psychology yang menganalisis lebih dari 100 ribu catatan makanan untuk mencari tahu apa yang benar-benar menentukan keberhasilan seseorang untuk menurunkan lemak di dalam tubuhnya. Tapi hasilnya malah bikin kaget nih, karena ternyata bukan jenis makanan yang paling berpengaruh, tapi seberapa konsisten kamu makan. Jadi mereka yang cenderung mengulang menu yang sama dan juga jaga pola makan yang stabil dari hari ke hari, itu terbukti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingin sama mereka yang terus-menerus cari variasi. Oke, ini kayaknya cocok buat aku, karena aku suka banget, aku tuh repeater. Jadi kayak aku orangnya selalu ngulang-ngulang-ngulang dan aku gak bosenan nih. Ya mungkin ini adalah salah satu kamu bisa bisa konsisten aja sih. Dan di balik temuan ini juga ada logika yang masuk akal loh. Jadi ketika menu makan sudah terpola ya, otak kita tuh gak perlu terus-menerus mengambil keputusan baru setiap hari. Jadi beban kognitifnya juga berkurang. Nah makanya konsistensi jadi jauh lebih gampang juga dijaga. Artinya penurunan berat badan ini bukan cuma masalah nutrisi aja sih ya, tapi juga masalah perilaku kita gimana. Diet yang terbaik itu bukan yang paling optimal atau yang paling beragam, tapi yang bisa dijalankan kan sama manusia yang konsisten setiap harinya. Kamu juga harus tahu kalau pola makan konsisten enggak bikin berat badan kamu kembali secara efektif ya, tapi harus diselingi juga sama olahraga-olahraga. Ya kalau misalnya makannya masih makannya bener tapi masih malas olahraga mah, kapan kamu bisa kurusnya?

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

GBK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

Lanjut lagi, ada informasi apa di hari ini? Ada informasi yang seru banget. Kamu ngerasa gak sih indeks ekonomi susah banget punya uang? Ya kan? Dan aku mau kasih tahu ada studi yang dipublikasikan di Mayo Clinic Proceedings yang menemukan bahwa stres finansial kronis ternyata bisa mempercepat penuaan jantung dan bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Jujur, kayaknya kalau gak punya duit mah penyakit apapun bisa datang gak sih? Dan penelitian ini juga melibatkan lebih dari 280 ribu orang yang menunjukkan kalau dampak tekanan keuangan terhadap kesehatan jantung mereka itu bisa setara bahkan lebih besar ya dibandingin sama faktor resiko kayak misalnya nih hipertensi atau diabetes. Nah, menurut para peneliti juga, stres akibat masalah keuangan juga bisa memicu pelepasan hormon stres secara terus-menerus nih, yang berujung pada apa? Pada peningkatan tekanan darah, terus juga peradangan, sampai gangguan pola tidur dan juga gaya hidup kamu. Nah, ini nih, ini dia masalahnya yang bikin usia biologis jantung kamu tuh jadi lebih tua dibandingin sama usia kamu dan bisa meningkatkan resiko gangguan jantung di kemudian hari. Wah, gawat banget sih ya. Kalau kamu ngerasa udah gak bisa punya uang atau mungkin punya banyak masalah finansial sih, menurut aku cepat diselesaikan ya. Bayangin aja kalau kamu diabetes, hipertensi, ditambah lagi gak punya duit, apalah kita rasanya teman pro 2. Tapi jangan sampai kayak begitulah ya. Aku gak mau kamu kayak begitu. Jadi kita set-set selalu, jangan sampai kenapa-napa. Dan pastinya aku juga mau mengajak kamu untuk lebih sering apa ya, lebih sering latihan aja gak sih? Latihan apa? Latihan olahraga. Biar kita sama-sama bisa sehat sampai nanti kita mungkin masih mau punya banyak mimpi. Aku yakin banget, apalagi kamu yang seumuran aku, kita masih baru banget yang namanya menjejakan kaki di dunia karir. Hah, demi kesehatan itu, mari kita rajin olahraga.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?